0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Teman terbaik kamu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.
1: This right here is a 100% certified slapper.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 14 Juli 2026 dan inilah info pertama. Majelis Rakyat Papua, Papua Selatan melalui Panitia Kerja Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama meminta pemerintah Provinsi Papua Selatan memprioritaskan orang asli Papua Selatan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengumuman hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Papua Selatan pada konferensi pers di kantor MRPS Senin 13 Juli 2026. Ketua Panitia Kerja Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Provinsi Papua Selatan, Yohanes Okdinon, mengatakan hasil seleksi terbuka yang diumumkan Panitia Seleksi melalui pengumuman nomor 25 tertanggal 3 Juli 2026 perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, pengisian jabatan strategis harus mengutamakan orang asli Papua Selatan sebagai bentuk keperbihakan terhadap masyarakat adat pemilik wilayah. Ia menilai sejumlah organisasi perangkat daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan orang asli Papua. Di antaranya, Dinas Pendidikan yang mengawal pemanfaatan dana otonomi khusus untuk pembangunan sumber daya manusia orang asli Papua, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol yang dinilai perlu dipimpin oleh putra daerah yang memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat Papua Selatan. Yohanes menambahkan Panja dalam merampungkan seluruh rangkaian pembahasan dan menyerahkan hasilnya kepada pimpinan MRP Papua Selatan. Selanjutnya, rekomendasi tersebut akan dibahas dalam rapat pleno MRP sebelum disampaikan secara resmi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan jabatan. Info kedua. Stasiun Klimatologi Staklim Papua Selatan BMKG merilis perkembangan iklim di wilayah Papua Selatan pada hari Senin 13 Juli 2026. Pada dinamika atmosfer ditemukan nilai anomali SST di region Nino 3.4 pada periode Mei-Juni-Juli 2026 adalah sebesar plus 1,47 yang menunjukkan adanya El Nino event. Sehingga BMKG memprediksi El Nino 2026 akan mencapai level kuat. Selain itu, perakiraan curah hujan dan sifat hujan pada bulan Agustus 2026 berada pada kategori rendah hingga menengah terjadi di seluruh wilayah Papua Selatan dengan sifat hujan yakni bawah normal hingga atas normal. Sedangkan untuk temperatur udara umumnya berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 50% hingga 100%. Stasiun Klimatologi BMKG Papua Selatan mengingatkan kewaspadaan adanya peluang terjadinya kekeringan, suhu ekstrim, wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan. Info ketiga. BPJS Kesehatan berkomitmen menghadirkan akses layanan jaminan kesehatan nasional yang mudah dijangkau seluruh penduduk Indonesia, termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Untuk mengatasi keterbatasan akses di wilayah tersebut, BPJS Kesehatan menghadirkan Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi atau VIOLA, serta layanan jemput bola BPJS keliling. VIOLA merupakan kanal layanan tanpa tatap muka berbasis video conference yang menghubungkan masyarakat dengan petugas secara real-time untuk pengurusan administrasi kepersertaan, informasi, dan penanganan pengaduan. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah 3T guna memfasilitasi video conference di fasilitas kesehatan, kantor desa, sekolah, dan tempat lainnya. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, tercatat 218.729 pemanfaatan VIOLA dengan lokasi terbanyak di puskesmas serta jenis layanan informasi dan perubahan data fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai yang paling dominan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa tidak semua wilayah mampu mengadopsi layanan digital karena keterbatasan jaringan komunikasi, kondisi geografis, dan literasi digital. Oleh karena itu, di samping menggalakkan kanal digital, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan layanan jemput bola BPJS keliling untuk akses informasi administrasi dan pengaduan. Pada kesempatan yang sama, Pujo memaparkan capaian quick wins 100 hari kerja direksi yang menyentuh angka 91,53%. Program ini terdiri atas 4 program customer-centric dan 4 program kolaboratif yang dikembangkan untuk mengakomodir kebutuhan fundamental peserta, serta memperluas jangkauan layanan terintegrasi melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sekian info Pro 2 di siang hari ini, teman Pro 2. Setelah ini, Haider masih bakal menemani kamu sampai jam 11 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRI Broke, teman terbaik kamu.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

0: bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Andre.
1: Siap, bos.
0: Abis ini, jangan lupa kau angkut itu beras, eh?
1: Iya.
0: Bawa pikota, sekalian beli bibit dengan pupuk di UD Sinar Makmur.
1: Oke, bos, siap. Sebentar kami antar beras 10 ton itu, baru kami singgah beli pupuk, bos.
0: Jalan sudah.

0: Kakak Sila bilang itu terlalu mahal.
1: Ah, siapa bilang mahal? Sudah, nanti Bapak suruh Om Andre belikan, eh?
0: Yeay, Sari dapat gamebot. Yeay, Kakak Sila tidak dapat. Nanti Sari tidak mau kasih

0: 9 tahun kemudian, Sari mulai berkuliah di luar kota. Orang tuanya selalu mengirimkan uang saku setiap bulan tanpa diminta. Apapun yang diminta Sari akan selalu dituruti.
1: Sak, lu minta dong mobil ke bokap lu gitu. Katanya kan tajir, masa mobil aja gak punya sih? Biar kita bisa main gitu tiap hari, jadi gak perlu nebeng mobil orang.
2: Iya, bentar ya aku telepon papa aku.
3: Halo, Nona?
2: Halo Mama, ini Sari. Ma, Bapak di mana?
3: Bapak ada pergi, atau kita punya peternakan sapi, Nona, yang baru nih di rumah atas. Kenapa, Nona?
2: Mama, kami kalau kuliah nih harus punya mobil sendiri. Sapu teman semua punya mobil. Saya sendiri yang tidak punya. Sama lu, Mama.
3: Iya, Nona. Nanti baru Mama kirimkan uang, Nona. Nona kasih tahu saja itu mobil tuh harga berapa.
2: Yes. Makasih ya, Mama.
3: Iya, Nona.
2: Halo? Halo? Nona? Yo, suka si mati. Mungkin dia ada sibuk, kah?

0: pagi.
1: Halo, selamat pagi Bu. Apakah ini benar nomor telepon dari orang tua Sari?
0: Iya, betul Bu. Ini saya, mamanya Sari.
1: Oh iya, baik Bu. Begini Bu, kami dari akademik mau menginformasikan bahwa anak Ibu Sari sudah 3 bulan ini tidak pernah datang ke kampus, Bu, untuk mengikuti pelajaran.
0: Bagaimana bisa, Ibu?
1: Iya, Bu. Kami mengecek absensi Sari. Semua mata kuliahnya sudah alfa lebih dari 4 kali, Bu. Dan ini tidak bisa ikut ujian. Jika memang anak Ibu ingin mengajukan cuti untuk semester ini, akan kami urus Ibu. Tapi jika tidak ada kabar, akan kami DO, Bu.
0: Oh, ya, baik Ibu, baik. Anak-anak saya masih mau kuliah, Ibu. Mohon bantuannya, Ibu.
2: Ini malam rasa dingin sekali, eh.
0: Aduh, bagaimana ini? Bagaimana caranya saya kasih tahu ke Bapak, eh?
2: Mama, kenapa? Bapak lihat macam bingung-bingung.
0: Bapak, sebenarnya Mama mau ngomong sesuatu dulu.
2: Nah, bicara sudah, apa itu?
0: Bapak, tadi siang Sari punya dosen ini telepon Mama. Katanya Sari tidak masuk kuliah sudah 3 bulan ini, Bapak.
2: Apa? Bukannya kemarin dia minta mobil untuk di kampus?
3: Itu sudah. Mama Bapak terlalu manja dia, nak. Akhirnya anak itu sudah tidak tahu diri lagi.
2: Mana telepon? Saya mau telepon dia. Biar suruh dia pulang saja.
0: Bapak, sudah Bapak. Tenang, eh. Bapak tenang dulu. Sekarang sudah malam, biar besok nanti. Besok baru Mama yang telepon saja.
2: Ya sudah, besok Mama telepon dia.

0: Oh Mama, kenapa telepon pagi-pagi nih?
1: Nona, Bapak kena tipu. Kita punya tanah semua sudah disita. Ternyata tidak ada sertifikat tanah. Nona bisa pulang kah sekarang? Masih ada uang untuk tiket kah, Nona?
0: Aduh Tuhan, nih. Iya, Mama, saya segera cari tiket ya, Mama.

0: Penumpang kami yang terhormat, selamat datang di Attambua. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan selalu pengaman dibadamkan. Kami mohon kepada Anda untuk berhati-hati saat membuka.
1: Bapak, Mama, kenapa di sini sepi sekali? Semua barang-barang sudah tidak ada lagi nih.
2: Nona Sari, Bapak dan Mama ada di kebun. Sini, Om Andre antar.
3: Bapak Melki punya rumah sudah disita karena ada masalah. Untuk sementara ini, semuanya tinggal di rumah Om Andre sampai Bapak dan Mama bisa tebus kembali itu rumah.
1: Om Andre, antar saya ke kebun sekarang, eh.
4: Hari demi hari dilewati oleh Sari. Ia selalu membantu kedua orang tuanya di kebun. Semua kemewahan yang selama ini ia nikmati hilang begitu saja. Melihat bapak dan mamanya yang bekerja keras, ia tak tega dan ingin memutuskan untuk berhenti kuliah dan membantu kedua orang tuanya.
5: Aduh, ini pagi panas ya. Kita istirahat dulu ya.
1: Mama, Sari ini mau jujur ke Kak Sela dan Mama. Sebenarnya, sudah lebih dari 2 bulan nih Sari tidak pernah masuk kuliah. Sari ini tipu semua orang rumah. Sari di sana nih hanya urus bermain saja. Maafkan Sari, Ma.
6: Sari, Mama kecewa sekali dengan kamu. Mama percaya kamu untuk sekolah baik-baik di sana. Pelajari suatu hal yang bisa diterapkan di kita pun desa. Tapi, kamu hanya main-main saja di sana, Sari. Mama kecewa sekali dengan kamu.
1: Maaf, Ma. Lebih baik saya berhenti kuliah saja dan bantu Mama di sini.
6: Tidak. Kau kasih selesai kau punya kuliah itu, baru kau datang lagi ke sini. Sebentar, Mama pinjam uang di koperasi, besok kau pergi pesan tiket.
4: Tiga tahun kemudian, Sari sudah lulus kuliah. Sembari menunggu hasil tes kerjaan, ia bekerja part-time di sebuah kafe.
1: Halo, selamat datang di Epic Kopi. Pesanannya, Kak. Hai, Mayang. Aduh, malu saya nih.
7: Sari. Udah lama gak ketemu, Sa. Lu kemana aja? Kok aku jarang lihat di klub? Mobil lu kemana, Sa? Oh iya, kamu ngekos di mana sekarang?
1: Aku sibuk kerja, Mayang. Mobil udah aku jual dan udah pindahan juga. Karena di sana mahal kosannya, Mayang.
7: Oh, pantas aja. Sa, ntar malam ikut gue yuk. Kita main sama anak-anak.
1: Gak bisa, Mai. Aku shift malam di Epimart. Lu mau pesan apa? Beruan, aku banyak kerjaan nih, Mai.
7: Alah, gak asik banget sih lu. Gak jadi mesen, gak mood aku.
4: Semua orang tua ingin anaknya menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka. Mereka tidak ingin anaknya merasakan kesusahan yang pernah dialami.
6: Halo,
5: Sari, sebenarnya kami hanya sandiwara, Sa. Kita punya rumah tuh orang tidak pernah sita. Kami setting sandiwara biar lu sadar kalau kasih sayang orang tua dan harta mereka tuh tidak buat lu terlena. Dan ternyata lu sadar tuh.
4: Terkadang manusia lupa akan tujuan hidupnya, sehingga perlu diingatkan kembali secara berkala. Demikian kisah Sandiwara. Terima kasih.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: 96,4 MHz Pro 2 RR Broke, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 55 menit untuk Pro 2. Sudah waktunya Haidar pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Teman Pro 2, thank you banget yang udah ngedengerin ya dari info Pro 2 dari jam 6. Dan juga di sepada teman Pro 2, semoga aja info-info yang udah Haidar bagiin itu bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan selain ini teman Pro 2, di jam 11 nanti kita akan mendengarkan Hitlist. Habis itu di jam 12 kita akan mendengarkan Doa Angelus ya teman Pro 2. Dan di jam 1 kamu bakal ditemenin sama kakak Frankie di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti untuk menemani hari kamu semua. So, Haidar pamit undur diri. Terima kasih banyak and have a good day. Bye-bye.
1: Put me on the first flight.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Sunyi Jangkrik bernyanyi.

apabila tiba saatnya.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Cinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada paman, suruh beli merpatinya.
1: Halo adik kecil, kamu jualan apa?
0: Ini merpati jualan nenek aku, paman.
1: Ini merpatinya dijual, nek?
2: Iya, nak.
1: Satu ekor harganya berapa, nek?
2: 3.000 saja, anakku. Merpati ini dijual sekaligus dengan kandangnya. 3.000 sudah dapat dengan kandangnya, nak.
1: Kandangnya kuat, nek. Ini terbuat dari apa?
2: Dari bambu, nak. Dilapisi dengan serat dahan rumbia. Jadi kandangnya tidak akan mudah melukai burung merpatinya. Usahakan tidak terkena hujan agar tidak mudah lapuk. Nanti kalau sudah mulai rusak, baru diganti dengan kandang lain.
1: Wah, canggih juga kandang ini. Nenek yang buat ya?
2: Iya, nak. Semenjak suami nenek meninggal, nenek harus membuat kandang ini sendiri.
1: Ya ampun. Ini, nek, saya beli 5.000. Satu saja, nek. Kembaliannya buat nenek saja.
2: Terima kasih banyak, anakku.
0: Nek, Mutia mau beli jajan.
2: Karena kamu sudah menemani nenek berjualan burung merpati, nanti buat kamu 500 rupiah. Beli jajannya 100 rupiah saja dulu. Sisanya kamu bawa pulang ke rumah ya.
3: Di mana sih Rahman?
4: Di kebun, Bu, sedang panen singkong.
3: Kamu bantu suamimu carikan karung ya. Nanti ibu bantu jualkan keliling kota kalau sudah siap.
4: Ibu, memangnya ibu masih kuat bawa singkong berkarung-karung begitu?
3: Heh, kamu ini meremehkan ibu. Belum tahu kamu ya?
4: Tahu, Bu. Saya cuma khawatir ibu nanti capek.
3: Capek mana? Jualan singkong atau dikejar-kejar menir Belanda yang bawa senjata?
4: Ibu sudah berangkat, Mas?
5: Sudah tadi, sehabis saya karungi singkong-singkong itu.
4: Kenapa bukan kamu saja yang pergi jualan, Mas? Kasihan ibu, tubuh sudah semakin menua begitu.
5: Kamu kan tahu, ini atas perintah siapa? Ibuku, Komandan Baena. Mana bisa aku membantah? Lagi pula, ibu itu sudah punya pelanggan di kota. Kalau aku yang jual, mana laku?
4: Mas, karung-karung singkong itu berat. Kamu kok tidak kasihan sama ibu?
5: Hai cintaku, memang Komandan Baena itu kuat, tapi aku tidak akan membiarkan ibuku sendiri kesusahan. Karung-karung singkong itu diangkut oleh dua orang tukang ojek ke kota. Nanti sampai di kota, ibu akan menyewa tukang becak untuk mengunjungi rumah-rumah pelanggan ibu. Lagi pula kan cuma 3 karung sedang itu. Begitu cintaku.
4: Ibu sudah datang, gimana Bu?
3: Iya, Alhamdulillah laku.
4: Aku tidak menanyakan laku atau tidak Ibu. Aku menanyakan keadaan Ibu, Ibu tidak lelah.
3: Sekali-kali kamu ikutlah jualan, biar kamu tahu keadaannya tidak sesulit itu.
4: Tapi Ibu tidak rugi kan? Aku takut Ibu capek, sudah itu rugi lagi harus sewa ojek.
3: Ojek itu kan masing-masing dibayar 1.500 rupiah sekali berangkat. Ibu tadi berangkat naik ojek sekalian dengan satu orang bawa karung. Satunya lagi bawa 2 karung. Jadi total biaya ojek 4.500. Karena pulangnya ibu juga harus nyewa ojek sekali. Ditambah 1.000 untuk sewa becak keliling bawa singkong ke pelanggan. Nah, itu singkong kan ada 3 karung. Satu karungnya harganya 10.000 rupiah. Jadi semuanya 30.000 rupiah kan. Dikurangi ongkos ojek dan becak, masih ada sisa 24.500 rupiah. Masih banyak itu untuk kamu tabung sebagiannya.
4: Hebat sekali ya matematika ibu.
3: Belum tahu kamu ya.

sabarlah Mutia. Nenek hanya pergi menemui kawan-kawan seperjuangannya. Yakinlah, ruh nenekmu selalu di sini.

0: Di tahun 2000-an ini, masa uang 20 ribu cuma bisa buat beli buku? Waktu aku kecil, uang 20 ribu bisa buat beli jajanan selama 2 minggu. Coba ada nenek. Aku pergi jualan singkong aja biar bisa beli baju baru lagi.
1: Selamat sore. Permisi, Dek. Ibu ada?
0: Ibu, ada tamu, Bu.
2: Siapa, Mutia?
3: Maaf, Bu. Apa benar ini rumah Ibu Siti Baina?
2: Oh iya benar, Pak. Mari, masuk, Pak.
4: Siapa, Bu?
2: Ada tamu, Mas. Cari neneknya Mutia.
3: Begini, Bu. Kami telah mencari keberadaan Komandan Siti Baina. Kami diutus pemerintah untuk melakukan pendataan para veteran agar diberikan sejumlah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Syukurlah kami bisa mengetahui keberadaannya sekarang.
4: Tapi Pak, ibu kami Siti Baina telah meninggal dunia.
3: Apa?
2: Benar Pak, ibu meninggal beberapa bulan yang lalu.
3: Sayang sekali, padahal fasilitas ini sangat bermanfaat untuk beliau. Tapi kenapa Bapak dan Ibu tidak melaporkan keberadaan Komandan Siti Baina ke pemerintah sebagai veteran yang harusnya mendapatkan haknya sebagai pejuang kemerdekaan bangsa kita? Betapa kesulitannya Komandan Baina menjalani kehidupannya selama ini.
4: Awalnya kami mengira bahwa pemerintah punya kriteria khusus untuk memberikan gelar veteran pada setiap pejuang kemerdekaan. Ibu saya awalnya hanya menjadi pasukan cadangan, tapi beliau cadangan yang sering dipakai di medan perang, sampai akhirnya ditunjuk sebagai komandan untuk memimpin pasukan selama 1 tahun terakhir, sampai dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Kami pikir hanya komandan-komandan yang lama menjabatlah yang layak mendapatkan gelar veteran itu. Tapi kami harus ikhlas, Pak. Beliau mengajarkan kami tentang arti sebuah kemerdekaan. Bukan berarti beliau seorang veteran tidak membutuhkan pengakuan dari pemerintah dan negara. Tapi menurutnya, negara yang subur ini ada karena pengakuan dari para pejuangnya. Negara ini membutuhkan pengakuan dari segenap bangsa untuk dapat diperjuangkan secara bersama-sama. Para pejuang yang telah gugur tidak lagi mengharapkan apapun. Bahkan jiwanya telah menyatu dengan tanah suci yang mereka

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Selamat siang teman Pro 2, apa kabar? Senang sekali kita ketemu di program Santai Siang. Saya Kakak Frankie Wohel, temenin teman Pro 2 nih. Seperti biasa, jam 1 siang-siang hari sampai jam 3 sore nanti, 2 jam kita bakal berbagi informasi dari UMKM, kuliner, dan juga informasi dari dunia olahraga. Tapi kalau udah jam segini juga Kak Frankie ingatin, jangan sampai kamu belum makan siang, sibuk ya kan. Apalagi untuk kamu nih, orang tua muda ya, karena anaknya udah pada masuk sekolah, orang tua milenial kan, anak-anak yang SD-nya kan udah mulai masuk nih, ditambahin waktu ekstra gitu kan, setelah libur sekolah, udah jemput anak, ngantar anak, dan yang lainnya, kamunya jadi lupa untuk makan ya kan. Ataupun juga kamu yang udah makan, udah istirahat, pastikan juga kamu dalam keadaan prima dan fokus ya dalam berkendaraan. Karena biasanya apalagi habis makan yang bawanya ngantuk itu bahaya sekali. Sehingga kamu bisa tetap fokus dan selamat ya untuk menempuh perjalanan kemana saja yang menjadi aktivitas atau agenda kamu di seharian ini, khususnya siang hari ini. Yang lagi di mobil juga, deh selama menyimak ya lagu-lagu dan juga hiburan ya, yang informasi yang kita bagikan ya, menemani suasana siang kamu nih teman Pro 2, menjadi teman yang setia, karena kita juga setia temenin kalian semuanya ya teman Pro 2 setiap harinya.

Ya, teman perdua, kamu pernah dengerin nggak nutritional yeast? Ini adalah bumbu gurih dengan rasa mirip keju yang katanya sih lagi populer. Kalau di kita sini, ya mungkin belum terlalu ya. Tapi setidaknya kita tidak tertinggal perkembangan dunia kuliner ya, teman perdua. Nantinya Kak Franky bakal kasih tahu ke kamu ya untuk informasinya. Dari dunia olahraga juga yang udah kita siapin untuk kamu, teman perdua. Di mana KBRI Tokyo sambut tim Indonesia jelang Japan Open 2026. Nantinya informasi-informasi menariknya juga akan kita lengkapi semuanya di Santai Siang. Kamu juga yang mau bergabung, ya mau salam-salam atau sekedar Kak Franky sapa, request lagu, silakan nih. Di 08214899 4964, oke? Okay? 08214899 4964, ya ditunggu nih atensi teman produa semuanya. Bersama saya Kak Franky, jangan kemana-mana, Santai Siang.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Cuman singgah. Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Okay.

Iya, masih di Santai Siang teman Pro 2, saya Kakak Franky ya. Spesial juga tadi lagunya Remuk ya, punyanya Angie Carvalho. Spesial saja buat Kak Zulia ya di Jakarta. Udah Kak Franky klik ya, semoga terhibur ya di siang hari ini. Dan buat Kak Lara juga di Kendari sama yang minta lagunya Nicky Baker dan Andi Rianto, ntar ya Sumpah Matinya ya. Buat siapa nih namanya Kak Franky? Belum tahu nih namanya nih, tidak ditambahin di sini ya, nanti diputerin. Buat Kay juga sama Ariadi juga yang tadi minta lagu di TikTok juga, selamat siang ya, udah diklik juga kan lagunya. Oke, semoga pada terhibur selalu lagunya Setia Bonar dan juga lagu Perunggu. Iya. Dan yang lainnya juga mau bergabung nih di siang hari ini biar tambah santai siang ya. Tambah semangat juga untuk aktivitasnya bagi yang beraktivitas. Chat WA di nomornya Pro 2 ya, 0821-4899-4964. Sekali lagi ya, 0821-4899-4964. Tapi kamu juga bisa minta di kolom komentar live TikToknya Pro 2 Merauke ya. Nanti ada Kak Haidar yang lagi live di depannya Kak Franky ya, di studio dialognya Pro 2 ya. Oke, kita lanjut dulu teman Pro 2 untuk informasi kita. Ini sebuah istilah kuliner ya, yang sebagian orang belum familiar, tapi ada juga yang sudah familiar ya, yaitu nutritional yeast, yang ini bisa dikatakan bumbu gurih ya, dengan rasa yang mirip dengan keju yang katanya kian populer nih teman Pro 2. Jadi di tengah meningkatnya minat masyarakat ya terhadap pola makan berbasis nabati, nutritional yeast ini mulai banyak digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan. Nah, meski namanya mengandung kata yeast atau ragi, bahan ini berbeda ya dengan ragi yang biasa digunakan untuk membuat roti. Jadi teman Pro 2, nutritional yeast ini merupakan ragi dari jenis Saccharomyces cerevisiae yang telah dinonaktifkan melalui proses pemanasan. Nah, karena sudah tidak aktif, maka bahan ini ya tidak dapat digunakan untuk mengembangkan adonan kayak ragi kan, udah nggak bisa. Melainkan dimanfaatkan sebagai penyedap makanan. Jadi salah satu alasan nutritional yeast semakin populer ini adalah cita rasanya yang gurih dengan aroma yang kerap disamakan dengan keju. Nah, karena itu bahan ini ya banyak digunakan sebagai alternatif keju, terutama oleh vegetarian dan vegan yang tidak mengkonsumsi produk susu. Nah, nutritional yeast sendiri umumnya dijual dalam bentuk serpihan ya, teman Pro 2, atau bubuk, atau butiran halus, dan rasanya yang ringan membuat mudah dipadukan ya dengan berbagai jenis makanan tanpa mengubah cita rasa utama hidangan tersebut. Nutritional yeast ini ya berbeda dengan ragi roti yang harus melalui proses fermentasi. Nutritional yeast ini cukup ditaburkan langsung ke makanan sebelum disajikan. Dan bahan ini sering digunakan sebagai taburan pada popcorn, pasta, salad, sup, hingga nasi dan kentang panggang. Jadi pengen makan nih jadinya. Popularitas nutritional yeast ini tidak lepas ya dari meningkatnya tren memasak di rumah serta berkembangnya pola makan berbasis nabati. Jadi selain memberikan rasa gurih alami ya teman, bahan ini tuh dinilai praktis karena dapat digunakan baik pada hidangan barat maupun juga makanan rumahan. Kalau di media sosial sendiri, nutritional yeast ini kerap muncul ya dalam berbagai resep yang dibagikan kreator kuliner, mulai dari pasta hingga saus salad, dan bahan ini mudah ditemukan di tengah di toko-toko bahan makanan maupun juga marketplace sebagai pelengkap. Nah, meski awalnya dikenal ya, lebih dikenal di kalangan vegetarian dan vegan, nutritional yeast kini digunakan masyarakat sebagai penyedap alami masakan. Dengan karakteristiknya yang unik, bahan ini ya menjadi salah satu contoh bagaimana inovasi kuliner ini terus berkembang mengikuti kebutuhan konsumen. Gimana teman Pro 2, kamu ada yang sudah pernah mencobanya atau belum nih? Kalau belum ya coba nanti ke toko-toko ini, toko-toko bahan kue atau masakan ya, toko bumbu-bumbu gitu. Mungkin kamu dapat, kamu coba. Kalau sudah coba, undang Kak Franky. Biar berikan testimoni gitu kan, dari masakan kamu yang pakai nutritional yeast itu. Oke, teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi ya untuk informasi lagi ya buat teman Pro 2 semuanya yang masih stay on terus di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.
Kita play dulu teman Proy 2 yang udah request lagunya Sumpah Mati dari Nicky Becker featuring Andi Rianto ya. Tadi ada yang request di chat WA kita ya. Oke, buat siapa tadi ya? Someone ya atau siapa nih? Yang udah WA kesini ya. Nanti bisa tambahin namanya dong biar Kak Frankie sebut nama kamu ya. Soalnya di story chat WA kayaknya terada namanya nih, jadi bingung nih. Oke, tapi gak apa-apa. Yang penting lagunya ke play, kamunya bakal terhibur ya di siang hari ini. Dan juga nanti ada lagunya Nadif Bergema Selamanya ya. Ini buat Alvino ya. Oke, selamat siang saja yang udah gabung juga lewat TikToknya Pro 2 Merauke. Oke, saya Kakak Franky. Nantinya masih berbagi informasi kuliner atau UMKM lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay on terus di program kita, yaitu Santai Siang.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

Kita lanjut lagi santai siang teman Pro 2 masih ditemenin ya. Saya Kakak Franky tentunya. Info kuliner kebersamaan kita di hari ini. Tadi lagunya Nadif ya, Bergema Selamanya buat Calvino, dan juga tadi lagunya Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman juga buat Kak Yin ya, udah Kak Franky play. Selamat siang dan selamat beristirahat ataupun juga beraktivitas ya di siang hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya aktivitas-aktivitasnya. Kita lanjut lagi informasi berikutnya teman Pro 2, ini tentang buah karika. Carica, iya, kamu pernah mencobanya teman Pro 2? Ini buah dari Jawa Tengah ya, tepatnya buah khas dari dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, yang merupakan buah yang modelnya itu warnanya kuning cerah dan kerap diburu wisatawan sebagai oleh-oleh khas karena cita rasanya yang segar dan unik teman Pro 2. Ya, sekilas dari buah carica ini ya, teman Pro 2 memiliki bentuk yang mirip dengan pepaya. Namun ukurannya lebih kecil ya, dengan daging buah yang tebal dan cita rasa perpaduan manis serta asam yang khas. Buah yang memiliki nama ilmiah Vasconcelia pubescens ini ya, tumbuh baik di wilayah pegunungan dengan suhu yang sejuk. Karena kemiripannya dengan pepaya, masyarakat juga mengenalnya sebagai pepaya gunung, teman Pro 2. Ya, selama ini buah carica lebih dikenal sebagai bahan dasar manisan. Padahal buah khas Dieng ini mengandung berbagai nutrisi ya, yang manfaatnya tuh sangat besar sekali untuk kesehatan tubuh kita. Ya, kira-kira buahnya apa aja nih teman Pro 2, kandungan yang ada dalam buah carica ini. Yang pertama ada vitamin C, vitamin A, serat, enzim papain, karena mirip papaya juga ya. Ada juga antioksidan, kalsium, dan magnesium. Jadi beragam kandungan tersebut ya menjadikan carica ini sebagai salah satu buah yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, manfaatnya juga luar biasa ya teman Pro 2, yaitu menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan serat pada carica ini membantu melancarkan sistem pencernaan enzim papain yang juga membantu proses pemecahan protein dalam tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan kulit teman Pro 2. Jadi vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen yang menjaga elastisitas kulit. Antioksidan membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang berikutnya ketiga, menjadi sumber antioksidan. Jadi karika ini mengandung senyawa antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh ya teman. Kandungan ini diyakini dapat membantu menurunkan resiko berbagai penyakit kronis. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi vitamin C dalam carica ini membantu mendukung pembentukan sel darah putih.

Sel tersebut berperan penting ya dalam melawan infeksi dan menjaga imunitas tubuh gitu. Dan yang kelima, yang terakhir, mendukung kesehatan tulang. Jadi carica ini mengandung kalsium dan magnesium yang dibutuhkan tubuh kita ya teman. Kedua mineral tersebut tentunya berperan dalam menjaga kekuatan dan kesehatan tulang. Iya, dengan berbagai kandungan gizi tersebut ya, buah carica tidak hanya menjadi simbol kekayaan alam Dieng ya, tetapi buah ini juga menawarkan manfaat kesehatan ya teman, yang menjadikannya tuh layak masuk dalam pilihan konsumsi masyarakat. Waduh, jadi pengen coba nih teman Pro 2. Kalau kamu punya saudara keluarga yang dari Jawa Tengah, tepatnya dari dataran tinggi Dieng, terus lagi ke Merauke, ke Papsel, kayaknya wajib nih minta oleh-olehnya buah yang identik dengan dataran tinggi Dieng, yaitu carica ya. Oke, karena bergizi banget untuk kulit, bagus, ada vitamin C-nya, vitamin A-nya, untuk tulang juga bagus karena ada kalsiumnya. Untuk radikal bebasnya juga aman, antioksidannya juga ada. Pokoknya jadi pengen coba. Sepertinya nikmat nih kalau kita lihat di gambarnya. Modelnya kayak pepaya tapi versi mungil ya. Jadi orang-orang di sana tidak menyebutnya carica atau karika ya, tapi lebih menyebutnya itu pepaya gunung ya, karena memang modelnya kayak pepaya cuma kecil gitu teman Pro 2. Atau kalau kamu pernah ngelihat atau ada lihat di pasar buah gitu, sepertinya cocok nih untuk kamu coba lagi ya. Gitu teman Pro 2. Oke, nanti kita akan beralih ke informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Di mana KBRI Tokyo sambut tim Indonesia jelang Japan Open 2026. Oke, nanti kita bakal melengkapi di sesi info olahraga kita ya, teman Pro 2. Dan yang mau bergabung, chat WA saja yang request lagu salam-salam, pengen Kak Frankie sapa dari sini, di nomornya Pro 2. 082148994964. Sekali lagi 082148994964. Ditunggu nih atensinya teman Pro 2 semuanya. Ada lagunya Blackpink, Forever Young. Spesial saja buat Tape Ketan Hitam ya. Oke, yang lagi minta lagu ini lewat live TikTok kita ya, thank you. Yang lainnya juga boleh gabung ya di live TikTok. Nantinya ada Kahidar yang bakal ngajak ngobrol, atau kamu yang ngajak ngobrol Kahidar di live TikTok kita ya, yang ngobrolnya juga masih di studio Pro 2 kok. Oke. Stay on terus di Pro 2, program kita Santai Siang.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapel suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di teman terbaik kamu, program santai siang ya untuk kebersamaan kita siang hari ini. Kita punya informasi ya teman Pro2 dari dunia olahraga, di mana Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo menyambut kedatangan tim bulu tangkis Indonesia. Ini disambut pada hari Minggu kemarin ya, 12 Juli 2026. Penyambutan berlangsung di Bandara Haneda Tokyo menjelang Japan Open 2026. Penyambutan dilakukan Sekretaris Ketiga Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Sarifa Raihana Sidik. Tim Indonesia akan berlaga pada Japan Open 2026. Sebanyak 27 atlet, pelatih dan ofisial ya. Ini mereka mengikuti turnamen BWF World Tour Super 750. Kejuaraan berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada 14 hingga 19 Juli 2026. Atau mulai hari ini sampai 19 Juli ya teman. Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir optimis ya terhadap penampilan tim Merah Putih. Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan. Menurut Nurmala, olahraga merupakan bagian penting dari diplomasi antar bangsa. Ia meyakini pada atlet, para atlet mampu meraih hasil terbaik di Japan Open 2026. Nurmala menegaskan KBRI Tokyo akan mendukung penuh ya seluruh kontingen Indonesia. Dukungan diberikan selama tim.

menjadi tambahan motivasi selama bertanding. Fajar mengatakan persiapan dilakukan sejak berakhirnya Indonesia Open 2026. Dan ia juga telah setahun berpasangan dengan Muhammad Sohibul Fikri. Fajar berharap WNI di Tokyo dan berbagai prefektur Jepang hadir memberikan dukungan. Kehadiran supporter dinilai juga mampu ya menambah semangat bertanding. Indonesia menurunkan wakil pada 5 sektor di Jepang Open 2026 dan turnamen ini menjadi salah satu ajang bergengsi BWF World Tour level Super 750. Ya, kita berdoa ya agar tim Indonesia bisa mengharumkan nama kita di olahraga bulu tangkis ini, bisa membawa Indonesia ke podium tertinggi ya, itu yang kita harapkan bersama. Oke, setia terus teman Pro 2 bersama saya Kakak Franky, tentunya masih di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: FM. Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Pagi ini Roy dan teman-temannya telah berjanjian untuk pergi mendaki gunung. Teman-teman akan menjemput Roy. Namun hal tak terduga terjadi di sana. Tapi apa yang terjadi ya? Yuk kita simak cerita asri selengkapnya.

0: Roy, ayo su.
1: Sabar, saya cuci muka cepat deh.
2: Martin, coba lu tarik itu colokan listrik tuh. Cas HP dulu teh, kemarin lupa cas nih, baterai sisa 2% nih, tolong dulu.
0: Weh Raymond, lu bawa kantong sampah ke sonde, jangan sampai lu lupa lah.
2: Ay, untuk apa? Lu macam pemulung saya bawa itu barang. Sekalian bawa karung saya toh, biar tampung banyak memang.
0: Oh, tertawalah kawan. Saya dengar cerita di gunung itu, pemali buang sampah sembarang.
2: Lu nih hidup di zaman AI ju, masih percaya saya tahayul kayak begitu. Payah.
0: Mati ya kalau tidak percaya. Tapi saya tetap bawa, takut langgar pemali.
2: Kawannya yang masuk akal saja toh hidup nih, kuno sekali kau nih lah.
1: Kenapa lah kom dua nih, ribut saya pagi-pagi begini.
0: Itu tanya Raymond, masa kita kasih tahu kenyataan dia tidak percaya?
1: Kenyataan apa lah? Kenyataan kalau Asri sudah dapat gebetan baru, dan dia masih jomblo kok.
3: Warga dimohon perhatiannya. Jumat hari ini kita diminta untuk bersihkan lingkungan sekitar rumah masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya.
0: Sabar, saya cek ulang dulu. Senter, P3K, gula, kopi. Iya, lupa plastik sampah.
2: Cek apa lagi ya lu, ini bikin lama, sa.
1: Ayo, jalan susah.
0: Sabar, mantannya Asri.
2: Ay, mulai lagi lu, ini son lama.
0: Jarim, lu mau kenapa, Raymond?
2: Mau kenapa, Ju? Stop, su, sebut itu nama, eh. Pancing-pancing ribut, sa, lu, nih. Mau jalan atau mau berkelahi? Asri, terus dari tadi, nih. Macam kayak tidak ada orang lain lagi, sa, kau, tuh.
4: Halo? Nyongdong ada panggil saya, kah?
5: Oh, tidak, Ibu. Kami tidak panggil, Ibu.
4: Perasaan itu saya pun nama lagi. Pakai catut nama presiden segala.
1: Bu Asri, kami lagi bahas program Asri dari presiden.
4: Perasaan Asri itu saya pun nama toh. Pakai catut nama presiden segala. Kalian jangan memainkan saya, eh. Saya lapor Pak RT. Saya tidak terima. Saya ini tetangganya Pak RT. Nah, itu Pak RT. Habis kalian. Selamat pagi Pak RT. Pak RT. Halo Pak RT. Saya mau lapor, itu nyongdong yang di kos di depan Bapak Puruma tuh. Halo Pak. Pak RT. Payah sudah nih.
6: Bu Asri. Iya. Mau apa Pak ya? Ya petik saja Bu. Oh iya Bu, terima kasih ya pujian Ibu. Memang sejak muda saya sudah begini, saya rajin.
4: Aduh, Pak RT model begini, ini darah tambah mendidih nih.
6: Benar Bu, kita harus didik anak cinta lingkungan sejak dini. Ya iya, jaga kebersihan. Lihat nih saya, sudah RT 5 periode, masih tetap aktif rawat lingkungan.
4: Aduh, ini pasti Pak RT ini tidak pakai alat bantu dengar nih di depan telinga nih. Duh, susah. Pak RT! Itu anak kos?
6: Iya Bu Asri, yang kos juga sama. Wajib jaga kebersihan lingkungan. Ini kan program presiden. Saya sudah dapat surat edaran dari Kemendagri.
4: Aduh, mati sudah kita nih. Kita omong apa, Teh Bapak Tua jawab apa. Pak RT, Bapak, saya mau lapor Pak.
6: Oh iya, saya tahu. Ini kewajiban saya sebagai kepala wilayah, yaitu ikut sukseskan program Asrinya Pak Presiden.
4: Aduh, lebih baik panggil itu nyongdong sebelum saya mati badiri.
6: Betul, Bu Asri. Memang harus mandiri kita. Masa kebersihan lingkungan tempat tinggal kita saja tidak mampu kita jaga? Ibu Asri tahu, Asri itu aman, sehat, resik, indah seperti senyumnya Bu Asri.
4: Pak RT, panjang kali lebar ini, Mak.
6: Oh, untuk hari ini, bersihkannya dari sini dulu. Jumat depan, baru kita gotong royong di kali. Nah, ini sapunya. Bu Asri lanjutkan ya.
4: Pak RT, kayaknya saya kepingin pingsan deh.
6: malah rebahan di situ Bu Asrinya. Bu, Bu Asri. Ya, boleh, boleh. Boleh ambil pisangnya di belakang rumah saya sama pepayanya. Tapi jangan tiduran di situ, Bu Asri.
7: Yah, begitulah ceritanya. Demikian mini drama radio Asri, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.

Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: sesuatu yang bisa menginspirasi kamu? Jangan rubah channel radio kamu. Sesaat lagi akan kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM.
1: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada ya gengs ya. Kita sekarang lagi stay di siaran berjaringan tamu kita. Dan sebelum Ronald akan menyapa para narasumber kita, tidak lupa juga untuk teman-teman Pro 2 FM Nabire yang lagi pada monit di saat ini, kita juga relay untuk jaringan Pro 2 RRI Sekoril 1 Papua ya, tentunya dari RRI Jayapura, Serui, Biak, Wamena, dan juga Merauke. Selamat sore aja untuk teman-teman Pro 2 Angkasawan Angkasawati yang lagi monit juga di sore hari ini nih, bersama saya Ronaldo Simbiak yang akan memandu tamu kita di sore hari ini. Ya, tak kenal maka tak sayang. Ayo kita kenalan dengan narasumber kita di sore hari ini. Halo, selamat sore.
2: Sore Kak.
1: Ya, bagaimana kabarnya lah Bapak yang luar biasa ya, sudah hadir di tamu kita di sore hari ini. Apa kabar? Mungkin kita akan perkenalan dulu ya, satu persatu. Mungkin mulai dari Bapak Niko, silakan Bapak.
2: Baik, selamat sore untuk seluruh semua yang ada di Provinsi Papua Tengah, tapi juga di Papua. Kiranya hari ini adalah hari pajak nasional. Izinkan kami, perkenalkan kami Sukarau PT Samsat Nabire bersama dengan semua rekan-rekan atau mitra kami dari KP2KP yang nanti mungkin juga akan memperkenalkan diri. Terima kasih.
1: Oke, siap. Terima kasih Bapak. Ada Bapak Samuel, ya silakan Bapak.
3: Selamat sore semua. Perkenalkan kami dari KP2KP Nabire. Saya Samuel Wimala, selaku pelaksana mewakili kepala KP2KP yang berhalangan hadir, dan di sini juga ada teman saya Aditya yang akan mewakili KP2KP Nabire pada sesi sore hari ini.
1: Oke, Pak Adit, halo, selamat sore.
4: Halo Kak, ya, baik Kak, selamat sore juga buat angkasawan dan angkasawati yang mungkin lagi bergabung dengan kita di sini bareng-bareng untuk membahas pajak, apalagi di hari pajak ini.
1: Betul, ya. Oke teman-teman Pro 2, nah di sore hari ini topik kita di tamu kita adalah momentum Hari Pajak Nasional dengan kesadaran membayar pajak dari rakyat untuk rakyat. Ya tentunya kita akan kembali usai yang satu ini ya teman-teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja di radio kesayangan kamu ya, tentunya masih mengudara di Pro 2 FM Nabire, di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM,

0: teman-teman Pro 2 ya, that was Rollerblade. Ya, kita langsung saja dengan siaran berjaringan kita, tamu kita di sore hari ini nih, teman-teman Pro 2 ya. Seperti tadi kita udah kenalan juga dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa hebat, sudah bergabung bareng Ronald di sore hari ini juga, dan juga pastinya bareng teman-teman Pro 2 ya. Oke, kita akan bahas teman-teman Pro 2 di sore hari ini terkait dengan momentum Hari Pajak Nasional dengan kesadaran membayar pajak dari rakyat untuk rakyat. Tentunya dengan narasumber berkompeten ya di sore hari ini bersama-sama dengan kita. Dengan pertanyaan yaitu dalam momentum Hari Pajak Nasional nih, apa makna peringatan ini bagi masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Nabire nih? Mungkin Ronald ke Bapak Niko terlebih dahulu Bapak. Ya, silakan Bapak.
1: Terima kasih, kita tahu bahwa makna daripada pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung. Dana yang dipungut dari orang pribadi atau badan usaha digunakan oleh pemerintah untuk membiayai semua keperluan-keperluan yang untuk negara tapi juga untuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia tapi secara khusus di Nabire.
0: Oke, siap. Ronald ke Pak Samuel. Ya, bagaimana Bapak melihat makna peringatan ini bagi masyarakat Indonesia nih, khususnya di Kabupaten Nabire?
2: Kalau menurut saya, Hari Pajak itu bukan hanya harus dipahami sebagai momentum bagi seluruh masyarakat ya, untuk mengingat kembali bahwa pajak ini sangat penting untuk kehidupan bernegara kita. Contohnya, contohnya dari pembangunan yang kita rasakan saat ini kan tidak lain dan tidak bukan ada andil pajak di situ. Nah, untuk itu dalam momentum Hari Pajak ini, saya harap kita semua bisa menyadari hal tersebut.
0: Oke, mungkin ditambahkan lagi sama Pak Adi.
3: Oh iya kak, jadi gini sih kak, kalau kita lihat ya, sebenarnya momentum Hari Pajak itu bisa kita ambil sebagai sebuah momen kita mengingat bahwa pada tanggal 14 Juli, kata pajak itu masuk ke dalam Undang-Undang Dasar kak. Nah dari situ, ini kan Undang-Undang Dasar ini menjadi salah satu dasar negara Indonesia ini, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa pajak ataupun penerimaannya itu menjadi salah satu unsur penting dari kenegaraan kita. Nah, kalau kita lihat ke Nabire sendiri kan, khususnya di Nabire, sebenarnya keberadaan pajak ini sangat penting, apalagi karena Nabire kan sekarang sudah jadi ibu kota Papua Tengah kan.
0: Betul,
3: di situ kak, di situ poinnya, jadinya pajak ini bisa membantu meningkatkan lagi pembangunan yang ada di Nabire kak.
0: Oke, nah untuk itu nih, Ronald masih di Pak Adit nih. Mengapa masyarakat perlu nih memahami bahwa pajak itu merupakan bentuk gotong royong dalam membangun negara nih? Ya, dengan statement yang baru saja Pak Adit sampaikan nih untuk teman-teman Pro 2 nih.
3: Oh iya kak. Nah, jadi sebenarnya kalau pajak sebagai gotong royong itu gimana sih? Kalau kita lihat, karena kebutuhan bersama, memang lebih mudah kalau ditanggung bersama. Jadi pajak ini menjadi salah satu cara untuk bagaimana caranya bagi kita yang mungkin lebih mampu untuk dari ditarik pajaknya yang kemudian bakalan disalurkan juga kepada kawan-kawan yang lain yang sekiranya memerlukan apakah itu subsidi ataukah fasilitas. Karena kan istilahnya tidak mungkin setiap keluarga membangun jalan, sekolah, rumah sakit, atau menyiapkan sistem keamanannya sendiri kan. Nah, ada kebutuhan yang harus disediakan secara bersama-sama. Dan semuanya tentu memerlukan biaya. Disitulah pajak menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan kontribusi tersebut, kak.
0: Oke, ya luar biasa ya. Oke, Ronald ke Bapak Niko. Ya. Mengapa masyarakat ini perlu paham nih, atau perlu memahami bahwa pajak itu merupakan bentuk gotong royong dalam membangun negara?
1: Iya. Baik, terima kasih. Tentu perlu kita pahami, baik masyarakat kelas bawah tapi juga menengah sampai ke atas. Ini kalau tidak ada kebersamaan atau dalam kegotong royongan untuk membangun daerah, baik dari kampung ke kota-kota, kabupaten dan provinsi, tapi juga secara nasional, kalau tanpa dasar kekuatan yang kuat, maka pembangunan di Republik atau di kabupaten ini tidak akan pernah berjalan secara baik. Salah satu contoh di Kabupaten atau Provinsi Papua Tengah, ketika terbentuknya provinsi dan terbentuknya kabupaten-kabupaten yang ada di Papua Tengah, ini semua bekerja sambil melihat potensi, tapi juga potensi itu menghasilkan pajak. Salah satu contoh kami di Samsat Nabire, ini ada target juga yang dikasih untuk kami harus capai di tahun ini. Dan puji Tuhan, apa yang masyarakat datang ke kantor untuk membayar pajak, ya, untuk sampai di hari kemarin, ya, itu sudah mencapai 6M sekian, itu pajak kendaraan bermotor. Tapi untuk yang balik nama itu sekitar 5M lebih. Dan ini memang kami sementara dengan semua rekan mitra kerja kami, kami bekerja sambil mencari potensi-potensi yang ada di Nabire. Dan memang kami turun ke lapangan, menemui semua masyarakat yang ada, baik yang masyarakat kecil, masyarakat yang atas dan menengah sampai. Dan luar biasa, potensi itu sudah kami gali. Dan selain di Nabire, kami punya wilayah kerja juga ke Kabupaten Dogiai. Itu pajak-pajak kendaraan dinas. Dan tahun ini kami akan berusaha untuk target yang dikasih 16M itu, puji Tuhan kami akan capai untuk daerah dan negeri ini.
0: Okay. Jadi itu untuk tahun 2026 ya Pak?
1: 2026. Okay. Tapi juga ada option, yeah, yang dari pemerintah Provinsi Papua langsung bagi ke kabupaten. Jadi hari ini kita datang untuk membayar pajak, sekian persen itu langsung masuk ke pemerintah kabupaten lewat RKUD Kabupaten Nabire. Dan luar biasa, ketika ada edaran dari Pak Bupati Nabire, pemerintah kabupaten lewat RKUD Kabupaten Nabire. Dan luar biasa, ketika ada edaran dari Pak Bupati Nabire, itu salah satu contoh mungkin sudah lihat, semua kendaraan-kendaraan yang pada saat hari ini, yeah, atau dari kemarin edaran Pak Bupati untuk segera rubah-rubah plat, yeah, yeah, itu ada kendaraan-kendaraan sudah pada datang, hampir sekitar 242 yang melakukan mutasi kendaraan. Jadi ada perubahan-perubahan untuk kendaraan yang dari luar juga sudah diminta untuk segera mutasi ke Papua Tengah atau Nabire.
0: Oke, terima kasih Pak Niko ya. Ronald, ke Bapak Samuel. Nah, ini terkait kita punya topik atau judul nih di sore hari ini ya. Di situ ada sebut dari rakyat untuk rakyat. Nah, itu sering banget tuh disampaikan ya. Bagaimana implementasi nyata nih dari slogan tersebut yang mungkin Bapak Samuel ini lihat untuk tong semua nih. Oke.
2: Kalau slogan pajak di rakyat untuk rakyat itu ya, implementasinya itu dimulai ketika pajak yang dibayarkan masyarakat itu masuk ke dalam kas negara. Kemudian lalu penerimaan itu dicatat dalam APBN. Dari APBN ini pemerintah membiayai berbagai kebutuhan nasional seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan program-program pembangunan lainnya. Nah, dari anggaran-anggaran tersebut, APBN tersebut juga akan disalurkan kepada daerah melalui transfer ke daerah. Seperti contohnya akan ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana desa, dan dana otonomi khusus untuk Papua. Jadi, pajak pusat yang dihimpun dari masyarakat di seluruh Indonesia ini tidak hanya dipakai di Jakarta atau di pemerintah pusat saja, melainkan akan disebarkan ke seluruh Indonesia, termasuk ke Papua Tengah dan masyarakat Namibia.
0: Oke, nah, masih dengan Pak Samuel ya. Ronald tanya juga, apa sih perbedaan antara pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak melalui KP2KP dengan pajak kendaraan bermotor yang dikelola melalui Samsat nih?
2: Ya. Kalau untuk perbedaannya, pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku pemungut pajak pusat. Kalau untuk contohnya ada pajak penghasilan (PPH), ada pajak pertambahan nilai, dan pajak-pajak tersebut akan masuk ke kas negara dan dikelola oleh APBN. Sementara itu kalau untuk ke pajak kendaraan bermotor tuh masuk ke kewenangannya Pak Nikolas ya.
1: Provinsi, provinsi.
2: Betul. Ya. Jadi akan masuk ke kas provinsi, ke APBD.
0: Oke, mungkin Bapak Niko mungkin bisa menambahkan juga ya, apa perbedaan antara pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak melalui KP2KP dengan pajak kendaraan bermotor yang dikelola melalui Samsat nih. Silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak dari BP2KP sudah sangat jelas. Tupoksinya jelas ya.
0: Iya.
1: Jadi ya, kami yang di Pemerintah Provinsi Papua terkait pajak kendaraan, itu yang jelas itu dikelola atau dikerjakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah lewat bidang PDSD dan perencanaan ke UPT-UPT yang ada di Provinsi Papua Tengah. Dan anggaran atau pembayaran pajak kendaraan ini langsung masuk ke RKUD Pemerintah Provinsi Papua Tengah, tapi juga langsung disalurkan langsung ke kabupaten yang ada Samsat, dan setiap triwulan ada bagi hasil ke setiap kabupaten, baik pajak kendaraan bermotor balik nama tapi juga pajak air permukaan. Itu setiap triwulan langsung ditransfer ke masing-masing kabupaten. Jadi sudah sangat jelas bahwa tupoksinya itu.
0: Oke. Nah, masih dengan Bapak Niko, Ronald mau tanya juga seberapa besar yang Bapak lihat kontribusi kepatuhan masyarakat Nabire ini dalam mereka membayar pajak terhadap pembangunan daerah.
1: Iya. Baik, terima kasih. Kita lihat bahwa sampai di dari Januari sampai di hari kemarin kepatuhan daripada masyarakat untuk membayar pajak ini juga terpengaruhi oleh situasi ekonomi yang saat ini sedang dialami. Bukan kita saja di Nabire, tapi secara keseluruhan. Jadi kita lihat kepatuhan dari masyarakat ini, itu ekonominya sangat mempengaruhi, sehingga ketika mereka mau datang membayar pajak juga masih pikir-pikir dengan situasi ekonomi di setiap kehidupan masyarakat itu yang. Tapi terima kasih, dari Januari sampai di bulan Juli hari kemarin terkait mutasi kendaraan sudah cukup luar biasa.
0: Oke, terima kasih Pak. Oke, Ronald ke Pak Adit ya. Pak Adit, Ronald mau tanya soal program apa saja nih yang saat ini dilakukan KP2KP Nabire untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak nih Pak.
3: Iya, terima kasih Kak. Jadi kalau untuk program yang dilakukan oleh KP2KP Nabire itu sendiri, tentu kita mempunyai program yang pastinya pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, ya misalnya pelayanan-pelayanan, apakah itu pembuatan NPWP, apakah itu pembuatan kode billing, melaporkan SPT, itu menjadi salah satu program yang menjadi sebuah pekerjaan bagi kami untuk dilakukan secara rutinitas. Nah, lalu bagaimana dengan untuk meningkatkan kesadaran pajak? Di sini juga sebenarnya kami bukan hanya melakukan kegiatan rutinitas tersebut, kami juga membuka layanan bagi wajib pajak. Kalau misalkan ada wajib pajak yang mau datang untuk berkonsultasi dengan KP2KP Nabire di helpdesknya, bila mana ada mungkin hal yang mungkin agak belum dipahami atau belum diketahui, atau mungkin ada keraguan terkait mungkin pembayaran pajaknya, manajemen pajaknya, itu bisa datang ke kami. Nanti akan kami dampingi mengenai bagaimana caranya untuk kepatuhan-kepatuhan kewajiban dan kewajiban perpajakannya. Di luar itu sendiri, sebenarnya ini bukan hanya KP2KP Nabire, tapi DJP secara keseluruhan, jadi nasional. Kita juga punya program-program yang terkait dengan perpajakan, seperti pajak bertutur, kemudian tax goes to school, dan juga untuk Kemenkyu sendiri punya suatu program bernama Kemenkyu Mengajar. Di situ kami juga memberikan pendampingan dan juga memberikan istilahnya semacam pendidikan sedikit terkait tentang dasar-dasar perpajakan ataupun bagaimana uang kita yang ditarik dari pajak itu dikelola begitu.
0: Semacam kayak penyuluhan gitu ya Kak?
3: Iya Kak, yeah. Semacam penyuluhan, karena memang itu kayak sebuah program penyuluhan gitu Kak.
0: Oke. Okay. Ya, masih ada lagi
3: Udah, kayaknya udah. Ada banyak sih, cuma kayaknya itu yang saya ingat, Kak, gitu.
0: Oke. Okay. Pak Samuel mungkin mau menambahkan juga?
2: Waduh, kalau misalnya kita jelaskan satu-satu, kayaknya nggak bakal cukup kan waktunya, Kak.
0: Nggak apa-apa, teman-teman. Prodo bisa tunggu nih. Untuk garis besarnya aja, mungkin apa aja gitu.
2: Seperti yang dituturkan oleh Kak Adi tadi ya, yeah. ada misal kayak layanan rutin seperti misal kayak konsultasi perpajakan, pembuatan NPWP, pelaporan SPT, dan lain-lainnya. Dan kita juga ada... Dan kita juga ada event-event seperti sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah daerah sampai kepada sekolah-sekolah juga kita melakukan sosialisasi, dan ada edukasi pajak khusus untuk generasi muda kayak yang tadi Pak Kak Adit sudah tuturkan, pajak bertutur, textbook to school, itu juga kami lakukan dan Kemenkyu mengajar.
0: Dalam waktu dekat ini apakah ada lagi penyuluhannya gitu?
3: Kalau dalam waktu dekat ini, kami DKPN 2KP Nabire sedang merencanakan textbook to school, Kak. Yang kemungkinan mungkin di akhir Juli atau mungkin di awal Agustus akan mulai dijalankan. Karena kan emang anak-anak baru mulai masuk sekolah nih sekarang.
0: Betul, gitu. Betul. Mm-hmm. Oke, okay. Ronald ke Bapak Niko lagi, teman-teman Pro 2 ya. Dari sisi Samsat nih, inovasi apa yang telah dilakukan agar masyarakat ini semakin mudah membayar pajak kendaraan?
1: Ya, terima kasih. Sejak diberikan untuk penghapusan denda pajak ini, kami dari tim kami di bidang perencanaan sudah buka web juga. Itu sudah bisa langsung masyarakat ketika mau ke Samsat agak sedikit mungkin bagaimana-bagaimana. Karena kami di Samsat itu ada polisi. Jadi masyarakat juga kadang berpikir, wah ini ketemu polisi. Padahal sebenarnya tidak apa-apa. Ada web juga yang sudah diberikan dan sudah dibagikan ke seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Dan kami juga ada punya Samsat keliling yang selalu stay di Kalibobo, tapi juga sering berkeliling ke setiap kelurahan. Terus ada juga Samsat payment point yang di Wanggar itu sudah ada, dan juga Samsat Payung. Ke depan memang ada semua inovasi yang dirancang oleh bidang perencanaan dan evaluasi untuk Samsat Nabire, tapi juga di tiga Samsat, baik Timika, Puncak Jaya, dan Paniai, agar masyarakat lebih mudah untuk datang membayar pajak kendaraan bermotor.
0: Oke, nah Rono mau tanya lagi nih Bapak. Ya. Apa saat ini masih banyak masyarakat yang menunda untuk melakukan pembayaran pajak ini Bapak?
1: Kalau sampai saat ini kita lihat dari target ini, untuk PKB kami sudah dapat 6 miliar. Untuk BBM 5 miliar sekian. Yang jelas masyarakat sedang berlomba-lomba untuk datang karena kesempatan yang diberikan Pak Gubernur ini sampai tanggal 31 Agustus.
0: Okay.
1: Jadi mari datang ke kantor, pergunakan itu sebaik-baiknya.
0: Betul.
1: Ya, yang punya plat dari luar segera mutasi ke Papua Tengah. Kalau tidak bisa isi BBM itu saja. Yeah. Makasih.
0: Oke, okay, mungkin Ronald ke Pak Adit. Nah, apakah mungkin Bapak lihat ada sebuah penyebab nih yang biasanya paling sering ditemui di lapangan dari masyarakat yang menunda untuk membayar pajak nih? Apakah mungkin Pak Adit melihat ada sebuah penyebab gitu?
3: Kalau untuk apakah ada, tentu pasti ada. Dan alasannya juga bisa bermacam-macam sih, Kak. Ya. Kayak banyak masyarakat yang mereka ternyata belum tahu, ternyata kami harus lapor nih. Atau mungkin terkadang ada juga yang dia mau datang mungkin bayar pajak atau mungkin melaporkan pajak, tapi kadang ada ragu. Ragunya mungkin misalkan belum tahu dokumen yang disiapkan itu apa. Atau mungkin bisa aja takut kalau datang ke kantor pajak, nanti tiba-tiba kok ada pajak yang ini, ada pajak yang nggak tahu dari mana tiba-tiba ada. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gitu suatu hal yang dapat dimaklumi. Akan tetapi memang tentunya kalau misalkan masyarakat datang ke kami, tidak perlu takut dan tidak perlu sungkan bahwa kami akan mungkin memperbuat yang aneh-aneh itu, yeah. Itu tidak perlu sungkan, karena kalau masyarakat datang ke kami pasti kami arahkan, kami jelaskan bahwa bagaimana caranya pelaporan pajak, bagaimana caranya misalkan pembayaran pajak, atau mungkin ada yang bingung, Pak, ini untuk lapor SPT masa, misal kalau pengusaha ya, untuk lapor SPT masa itu kayak gimana, atau untuk ngitung pajaknya kami ini kayak gimana. Jadi daripada ragu-ragu, kemudian nanti tersesat di jalan, lebih baik datang ke kami, begitu, Kak.
0: Oke. Nah, ini Rono mau tanya lagi, bagaimana cara sih, cara mengubah pola pikir gitu? Karena tadi kan Pak Adit kan sudah menjelaskan nih, ada beberapa masyarakat yang kayaknya masih ada yang bingung mungkin cara penghitungan pajaknya nih kayak gimana gitu. Nah, bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat nih bahwa membayar pajak itu bukan sekedar kewajiban tetapi juga bentuk partisipasi untuk membangun bangsa nih, Bapak?
3: Iya, Kak. Jadi kami memahami bahwa bagi sebagian masyarakat pajak bisa terasa sebagai sebuah tambahan beban kan. Nah, terutama ketika kondisi ekonomi sedang tidak mudah. Karena itu penjelasannya perlu sebenarnya dapat kita kaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika anak-anak bersekolah, masyarakat menggunakan jalan, datang ke fasilitas kesehatan, atau memperoleh pelayanan pemerintah. Semua itu membutuhkan anggaran, Kak. Nah, di sini pajak ikut membantu membiayainya. Namun masyarakat juga berhak bertanya mengenai hasilnya. Kalau masih ada jalan yang rusak atau pelayanan yang belum baik, tentu masyarakat boleh memberikan masukan. Membayar pajak tidak menghilangkan hak untuk mengawasi pemerintah, justru keduanya berjalan bersama. Dari sisi pelayanan, kami juga harus membuat masyarakat merasa nyaman. Jangan sampai orang datang untuk bertanya, tapi merasa dihakimi. Kami ingin mendengarkan dulu persoalannya, baru setelah itu menjelaskan ketentuan yang sesuai. Begitu, Kak.
0: Oke. Nah, mungkin Pak Samuel mau menambahkan juga?
2: Kalau dari saya sudah cukup jelas.
0: Iya. Udah cukup jelas atau mau ditambahkan lagi juga boleh banget nih ya, cara bagaimana kita mengubah pola pikir masyarakat ya, bahwa memang membayar pajak ini bukan sekedar kewajiban tetapi juga sebagai bentuk partisipasi untuk membangun bangsa ini.
2: Kalau untuk dari saya sendiri ya, kayak membayar pajak sendiri itu kita harus kalau dari saya sendiri membayar pajak ini tidak harus tentang saldo bayar sih, Pak. Setelah kan misal yang penting kita sadar pajak aja dulu, datang nanti kita ada proses bisnisnya, nanti kita hitung. Nah, siap nanti setelah dihitung kan bisa aja tidak ada pajak terutang memang kalau misal penghasilan Bapak Ibu tidak kena pajak gitu. Namun harus tetap melaporkan. Yang penting lapor dan sadar pajak, Pak.
0: Oke, okay. Siap. Oke, okay. Teman-teman Pro 2, kita akan break sejenak nih selama mungkin kurang dari 5 menit ya, teman-teman Pro 2 ya. Masih akan kembali lagi dengan siaran tamu kita. Jadi pastinya tetap stay tune, masih bareng Ronald dan juga ketiga narasumber kita di sore hari ini. Masih mengudara juga di tamu kita di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: siaran berjaringan. Tamu kita masih bareng Ronald dan juga masih bersama dengan ketiga narasumber kita di sore hari ini. Ada Bapak Niko, ada Pak Adit, dan juga Pak Samuel nih, teman-teman Pro 2. Ya tentunya di relay juga jaringan Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua dari RRI Jayapura, Serui, Biak, Wamena, dan Merauke. Oke, teman-teman Pro 2, ya kita lanjut lagi di sore hari ini, teman-teman Pro 2. Tadi kita sempat break ya. Dan Ronald langsung saja akan memulai pertanyaan lagi nih, teman-teman Pro 2 ya, yaitu dampaknya seperti apa nih apabila tingkat kepatuhan membayar pajak di suatu daerah ini masih rendah nih. Nah, Ronald ke Bapak Adit. Ya, silakan Pak Adit.
1: Iya, Kak. Jadi kalau untuk tingkat kepatuhan yang rendah, kita sebenarnya melihat dalam konteks nasional. Dalam hal ini, kalau misalkan penerimaan negara belum tercapai sesuai target, jadinya kemampuan pemerintah untuk membiayai program tertentu itu menjadi lebih terbatas, Kak. Selain itu juga, di sisi lain, kita juga perlu menjaga rasa keadilan. Tentunya nantinya masyarakat dan pelaku usaha yang sudah tertib tentu berharap semua pihak memperoleh perlakuan yang sama. Karena itu, DJP memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat yang ingin memenuhi kewajibannya. Di sisi lain juga, kepatuhan perpajakan ini itu bisa menjadi suatu alat pengawasan, Kak. Di mana pelaporan yang benar itu dapat membantu pemerintah untuk memperoleh data ekonomi yang lebih baik, Kak. Jadi, data tersebut berguna untuk melihat perkembangan kegiatan usaha dan juga menyusun kebijakan. Dari situ sebenarnya, yang mana data-data tersebut nantinya bisa digunakan oleh pemerintah untuk menyalurkan dana yang dari pajak itu secara lebih efektif lagi, Kak, gitu.
0: Oke. Nah, Ronald ke Pak Sam ya, terkait dengan bagaimana pemanfaatan teknologi digital nih bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2: Kalau untuk pemanfaatan teknologi digital ini tentu sangat membantu ya dalam hal perpajakan. Kayak saat ini tuh DJP ada teknologi digital yang udah dibuat dalam satu sistem platform namanya Cortex. Jadi kalau dulu kan kita kenal misal kayak DJP online dan M-Pajak dan hal-hal lainnya, dan sekarang tuh sudah menjadi satu, yaitu Cortex. Cortex DJP ini, di Cortex ini masyarakat dapat mengakses data, membuat dokumen perpajakan, melakukan pembayaran, melakukan lapor SPT, dan melakukan pembayaran pajak sesuai kewajibannya. Nah, sistem ini memang bisa menghemat waktu banget nih, karena banyak proses tidak lagi mengharuskan wajib pajak untuk datang ke kantor yang tentu perlu untuk membutuhkan waktu yang agak lama ya. Cuma memang kalau memang masih mengalami kendala, kayak kan banyak ya yang mengeluh soal konteks ini, silahkan aja datang ke kami. Kami pasti akan membantu Bapak Ibu semua dalam mengakses layanan perpajakan melalui konteks, dan kami akan dampingi sampai berhasil.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Tom. Oke, teman-teman Pro 2, Ronald ke Bapak Niko ya. Ini Ronald bertanya, apa pesan khusus nih? Pesan khusus bagi pelaku UMKM nih, Pak, dan pengusaha di Nabire terkait pentingnya kepatuhan pajak.
3: Ya. Baik, terima kasih. Pesan khusus kami untuk pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Nabire, tapi juga yang ada di Provinsi Papua Tengah, 8 kabupaten. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah, baik pemerintah kabupaten tapi juga pemerintah provinsi Papua Tengah, kita sama-sama mendukung untuk pajak yang ada di pemerintah provinsi tapi juga kabupaten, secara khusus Kabupaten Nabire. Ya, kita lihat salah satu kegiatan yang setiap hari Sabtu ya, ini yeah, salah satu kegiatan yang sangat mendukung UMKM kita, ya itu, ya Car Free Day, sangat berpengaruh sekali ketika masyarakat yang mempunyai usaha-usaha ini ya, didatangi oleh masyarakat untuk rame-rame sambil santai. Ya, UMKM itu juga proses pajak apa ya, masyarakat tidak melakukan pembelian, ya ada pendapatan, dan pasti UMKM itu juga untuk pendapatannya juga pasti meningkat. Ya, kami berharap untuk usaha UMKM yang ada di Kabupaten Nabire, mari kita sama-sama meningkatkan selain pendapatan tapi juga pajak yang ada di setiap UMKM. Terima kasih.
0: Oke, masih dengan Pak Niko nih. Ronald mau tanya soal untuk pajak kendaraan bermotor.
3: Sure.
0: Apakah masih tersedia program keringanan atau pelayanan khusus bagi masyarakat?
3: Ya, untuk keringanan pembebasan atau pemutihan pajak ini berlaku dari 1 Juli sampai ke 31 Agustus. Jadi mari semua masyarakat yang punya pajak yang masih menunggak, ada pemotongan-pemotongan atau ada diskon yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah lewat BPKD UPT Samsat Nabire, datang segera ke kantor Samsat Nabire. Tapi juga yang ada di 4 kabupaten, Samsat Timika, Puncak Jaya, dan Paniai. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membangun negeri ini? Itu yang mungkin kami bisa sampaikan. Dan kami minta juga, kami ulang-ulang ini, yang pemilik kendaraan-kendaraan luar, segera mutasikan kendaraan ke Provinsi Papua Tengah karena ada pemotongan diskon 40% yang mengurus mutasi. Segera cabut berkas dari Jawa atau di Makassar, segera mutasi ke Papua Tengah. Sudah ambil BBM, kasih rusak jalan, bayar keluar lagi. Ya. Ini persoalan. Mungkin seperti itu.
0: Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mendukung peningkatan kesadaran pajak? Ronald ke Pak Adit, mungkin boleh dijawab bagaimana peran pemerintah daerah nih dan instansi terkait dalam mendukung peningkatan kesadaran pajak?
1: Iya, baik Kak. Jadi pemerintah daerah sebenarnya sangat dekat kan dengan kehidupan masyarakat, sehingga perannya tentu penting. Salah satunya melalui keteladanan, instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban administrasi perpajakan, seperti melakukan pemotongan, membuat bukti potong, menyetor, dan melaporkan sesuai ketentuan. Nah, pemerintah daerah juga dapat menyediakan ruang untuk sosialisasi dan pendampingan. Di sini, kami juga sangat membuka bagi misalkan pemerintah daerah yang membutuhkan pendampingan terkait perpajakan itu bisa datang juga ke KP2KP Nabire. Jadi di sini KP2KP dapat memberikan edukasi kepada pegawai, bendahara maupun pelaku usaha binaan pemerintah. Begitu Kak.
0: Oke, sudah?
1: Sudah?
0: Oke. Kalau begitu Ronald ke Pasam. Pak Samuel. Kenal sekali nih. Pak Sam, apa saja nih manfaat yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dari hasil penerimaan pajak nih? Silakan Pak Sam.
2: Emang ya kalau memang kita merasakan bangunan hari-hari ini memang nggak ada tuh tulisan bahwa jalan atau pelabuhan ini atau misalnya rumah sakit ini dibangun dari anggaran pajak tertentu gitu. Tapi memang kalau kita rasakan manfaat pajak ini terasa banget loh kalau dalam hampir seluruh kehidupan kita ya, mulai dari A sampai Z gitu. Misal kayak di bidang pendidikan, anggaran pemerintah itu kan dipakai untuk membiayai sekolah, guru-guru, fasilitas belajar, dan bantuan pendidikan. Nah itu juga dananya kan dari mana? Dari pajak. Nah di bidang kesehatan gitu, biaya-biaya untuk mendukung fasilitas kesehatan, para nakes, pencegahan penyakit, anggarannya tentu dari pajak. Di bidang infrastruktur, misal pembangunan jalan, jembatan, transportasi, air bersih, tentu juga dari pajak. Sampai untuk di bidang keamanan, administrasi kependudukan, sistem peradilan, dan lain-lain itu pun juga dari pajak gitu loh. Dan untuk Provinsi Papua Tengah, manfaat pajak pusat juga hadir melalui belanja pemerintah pusat, ada dana transfer ke daerah juga dan juga yang khususnya jadi ya setiap pajak pusat yang kita bayarkan itu juga akan kembali ke daerah juga.
0: Oke, ya siap. Thank you Pak Sam ya. Ronald ke Pak Adit dulu terkait dengan

0: langsung membahas perhitungan yang rumit.
1: Yeah.
0: Ya, bisa dimulai dari hal-hal yang mereka lihat sehari-hari seperti sekolah, jalan, fasilitas olahraga dan pelayanan kesehatan. Di sini kita dari sana dijelaskan bahwa fasilitas publik itu membutuhkan anggaran dan pajak ikut membiayainya. Anak muda juga bisa membantu keluarga menggunakan layanan digital, mencari panduan resmi, atau mengingatkan batas waktu. Misalkan kalau misalkan ada deadline-deadline SPT, SPT masa, SPT tahunan. Namun keamanan akun juga, karena kan anak-anak muda itu istilahnya kalau kita itu bilangnya tech native gitu, ya kan? Iya, yeah, digital native. Nah, di situ mereka juga bisa memberitahukan atau seperti membantu kepada orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya terkait dengan keamanan akun. Jadi kami berharap sih generasi muda tumbuh menjadi warga yang memahami kewajibannya sekaligus peduli terhadap bagaimana pajak dan anggaran itu digunakan.
1: Oke, nah untuk pertanyaan berikutnya, thank you Pak Adit ya, luar biasa, jelas banget nih untuk generasi muda yang sekali lagi memang itu kan merupakan regenerasi nih yang sepasnya pasti akan dijalani oleh generasi muda nih di masa yang akan datang gitu. Oke, dan untuk pertanyaan selanjutnya Ronald ke Pak Niko terkait dengan tantangan khusus dalam memberikan edukasi perpajakan di wilayah Papua Tengah, khususnya di Nabire nih. Ya mungkin selama ini Bapak ada lihat mungkin ada sebuah tantangan khusus begitu?
2: Ya, terima kasih. Memang untuk Papua Tengah secara khusus Kabupaten Nabire, kita lihat bahwa kasat mata masyarakat-masyarakat kita yang menggunakan kendaraan ini, ketika masyarakat jalan dengan motor, paling banyak itu ada yang pakai helm, ada yang tidak pakai helm.
3: Iya, ya. Betul.
2: Jadi ketika terjadi kecelakaan, lalu kemudian mereka dibawa ke rumah sakit, ini siapa yang mau bertanggung jawab? Apakah BPJS atau Jasara Harja? Jadi izin kami di Samsat ada 3 institusi, kepolisian, Bapenda, tapi juga Jasara Harja. Dan dari 3 institusi ini sama-sama saling melengkapi. Jadi kami ketika masyarakat membawa kendaraan lalu surat-suratnya tidak lengkap, ketika ditahan oleh mitra kerja kami, mulai di AAA dan ya itu. Jadi kami sangat berharap masyarakat yang memiliki kendaraan itu segera melengkapi surat-surat kendaraan. Itu salah satu yang sangat penting. Kemudian punya SIM dan ketika jalan harus memakai helm dan surat-surat itu izin operasi untuk kendaraan-kendaraan dari luar. Itu yang berikut, banyak tantangan juga yang kami hadapi ketika kami di lapangan. Kami mencari ada sekitar ribuan surat pemberitahuan ketetapan pajak dan alamatnya, pemiliknya sudah berubah-berubah. Nah, ini persoalan yang kami hadapi saat ini, yang memang kami diminta oleh BPK harus segera melakukan pendataan dan penagihan pajak-pajak yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu contoh, di bulan lalu kami di Grimulyo, kami cari alamat, cari pemilik kendaraan, ada yang jual, ada yang bilang sudah pindah alamat. Ini kami berharap ke depan semua masyarakat pemilik kendaraan sudah harus secara lengkap dan segera, yang belum melapor segera melapor ke Samsat.
1: Oke, nah itu juga berarti adalah bentuk harapan juga ya.
2: Siap.
1: Betul. Oke, Ronald ke Pak Sam ya. Ini terkait dengan apa harapan Bapak nih? Apa harapan Bapak kepada masyarakat Nabire pada peringatan Hari Pajak Nasional tahun ini ya? Boleh nanti dijawab bergantian juga dengan Pak Adit. Ya, silakan.
3: Harapan kami ya, masyarakat Nabire dalam konteks perpajakan ya ini ya. Masyarakat Nabire lebih sadar perpajakan, lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dan apa ya, semakin berani mencari informasi tentang perpajakan terutama dari sumber yang sebenar.
1: Yeah.
3: Kalau ada apa-apa tanya aja ke kami, kami pasti layani, kami pasti bantu. Jangan menunggu masalah jadi besar baru datang ke kantor pajak gitu. Kalau memang ada yang

0: masih bingung dulu nggak apa-apa, tanya aja, kalian pasti layani dengan sepenuh hati. Kalau memang korteksnya bermasalah atau aktivasi akunnya
1: bingung gitu, silakan memanfaatkan layanan dari KP2 KP Nabire, dan juga lebih hati-hati juga terhadap penipuan nih, suka banyak kan sekarang penipuan yang mengatasnamakan DJP. Dan jangan percayalah kepada pihak yang menghubungi dengan banyak nih kejadian yang kayak misal mengatasnamakan pajak nih DJP, tapi ujung-ujungnya malah minta transfer ke rekening pribadi, akhirnya hilang aja uang kan.
2: Betul.
1: Jangan juga kasih data-data privacy ya, kayak OTP, kata sandi, atau akun ke orang lain. Untuk pelaku UMKM juga bisa mulai nih, misal sebelum melaporkan pajak, coba bikin dikit-dikit lah laporan keuangannya yang jelas gitu. Yang sederhana aja, tapi jelas dan bisa menjadi dasar dari pelaporan pajak. Bagi kami juga ya, semoga kami bisa lebih baik lagi lah dalam melayani masyarakat.
2: Oke, nah dan mungkin sebagai penutup ya, Ronald berikan ke Pak Adit ya. Sebagai penutup, apa pesan Bapak nih, pesan inspiratif kepada masyarakat agar semakin sadar bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan itu akan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama.
3: Iya Kak, jadi kalau kita sih melihat bukti pembayaran pajak itu yang tampak mungkin hanya angka, namun ketika dikumpulkan bersama, angka tersebut menjadi kemampuan negara untuk memberikan pelayanan. Melalui pajak, kita ikut mendukung pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan berbagai kebutuhan masyarakat. Tidak semua hasilnya langsung kita lihat dari hari ini. Sebagian mungkin baru dirasakan beberapa tahun ke depan atau dinikmati oleh generasi berikutnya. Pembangunan memang membutuhkan proses dan dukungan bersama. Kami juga ingin menyampaikan bahwa setiap rupiah pajak merupakan amanah. Masyarakat sudah memberikan kontribusi, maka pemerintah wajib menjaga dan mengelolanya dengan baik. Kepada Bapak Ibu, penuhi kewajiban sesuai keadaan yang sebenarnya, tidak perlu membayar lebih dari yang ditentukan, namun kalau memang ada kewajiban, mari kita selesaikan dengan baik. Kami belum memahami caranya, tidak perlu khawatir dan tidak perlu merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Silakan datang ke KP2 KP Nabire atau ke kantor pajak terdekat. Kita bicarakan dan cari langkahnya bersama. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini sudah mendukung pembangunan melalui kepatuhan pajak. Selamat Hari Pajak, semoga Nabire dan Papua Tengah semakin maju, pelayanannya semakin baik, dan masyarakatnya semakin sejahtera. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.
2: Oke, teman-teman Pro 2, ya itu tadi obrolan kita ya di sore hari ini, tentunya di siaran berjaringan tamu kita. Tidak lupa juga terima kasih untuk Bapak Niko sudah hadir di sore hari ini. Pak Adi, terima kasih. Pak Samuel juga terima kasih. Udah memberikan informasi yang sangat luar biasa tentunya bagi warga Papua Tengah ya, pastinya ya, tentang pentingnya membayar pajak, karena dari rakyat pasti akan kembali untuk rakyat lagi. Nah, dengan topik kita di sore hari ini, teman-teman Pro 2, momentum Hari Pajak Nasional dengan kesadaran membayar pajak dari rakyat untuk rakyat. Terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 Angkasawan Angkasawati yang lagi pada monit juga di sore hari ini, di mana terrelay dari jaringan Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua, dari RRI Jayapura, Serui, Biak, Wamena, dan juga Merauke. Saya Ronaldo Simbiak sebagai host pamit di acara tamu kita di sore hari ini, dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.
4: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1. Nantikan tamu kita selanjutnya di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke. Sampai jumpa minggu depan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kembali lagi teman Pro 2 di Pro 2 RRI Merauke. Setelah tadi ya, kita sudah ikutin teman-teman kita ya dari Pro 2 Jakarta, Pro 2 Nabire ya. Tamu kita bersama Kak Ronaldo Simbiak sebagai MC-nya ya, dan juga tadi obrolan tentang Hari Pajak Nasional. Dan nanti tamu kita kamu ikutin terus ya setiap Selasa sore jam 4 di Pro 2 RRI berjaringan Sekoril 1 Papua. Kalau minggu lalu Nabire, minggu depan, Selasa depan, gilirannya kita nih, Pro 2 Merauke. Lagu-lagu keren kita hadirkan ya, teman Pro 2 menemani suasana sore kamu. Semoga benar-benar jadi sore yang bahagia, sore yang menyenangkan, bersama dengan orang-orang tercinta, begitu. Kalau kamu yang lagi JJS, jalan-jalan sore, kita juga ngucapin selamat jalan-jalan sore ya. Semoga menyenangkan juga, kalau sorenya lagi sambil dengerin radio juga menyenangkan begitu. Atau sore ini yang lagi olahraga, Oke, lari sore. Sebenarnya lari sore paling asik dengerin radio loh. Lagunya udah kita hadirkan, plus juga dengan info-info yang udah kita bagikan juga untuk kamu, info-info update ya, dari berbagai info ya, baik itu info hiburan, tips gitu, menemani kalian semuanya. Oke, saya Kakak Franky, setia terus ya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

0: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih. Dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sore ceria.

Terima kasih ya teman Pro 2 di mana saja. Beberapa informasi ya sudah kita hadirkan. Dan nanti malam ya, teman Pro 2 juga malam ada Kak Wafa Alfarizi yang bakal temenin kalian semuanya. Saya Kakak Franky sudah temenin di santai siang dan juga sore ceria ya teman Pro 2. Ketemu saya besok pagi di program Sepada di jam 6 ya. Oke. Okay? Tetap pantengin terus 96.4 Pro 2 RRI Merauke selama beraktivitas. Bagi yang masih beraktivitas, namun yang udah kelar, santai-santai dulu. Sambil nunggu nanti ya Piala Dunia pertandingan antara Prancis melawan Spanyol jam 4. Tapi 4 subuh nanti. Kakak Franky juga mau ngingatin ya bahwa nanti di malam ini pemerintah Kabupaten Merauke di halaman kantor bupati juga menggelar nonton bareng dan terbuka bebas untuk masyarakat di Merauke ya. Jadi dari jam 7 malam sudah dibuka, ada UMKM, ada panggung hiburan dari jam 7 malam sampai dibukanya kegiatan nonton bareng di jam 3 subuh ya. Sampai nanti di jam 4, dihadiri 4 pagi ya untuk pertandingan kita nonton bareng bersama di halaman kantor bupati. Jadi ayo masyarakat Merauke boleh berbondong-bondong menuju ke kantor bupati untuk sama-sama ya menyaksikan pertandingan Piala Dunia Prancis melawan Spanyol. Dan kegiatan ini berlangsung tidak hanya hari ini saja, tapi selama babak perempat final hingga final nanti di hari Senin ya, seperti itu. Jadi datang aja ke halaman kantor Bupati Merauke yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Merauke dan dihadiri oleh Bupati, tamu undangan penting lainnya, Forkopimda, pimpinan-pimpinan OPD, dan juga seluruh pelaku UMKM yang ikut memeriahkan dan para seniman. Ya, oke. Okay? Dan akhirnya saya Kakak Franky Wal undur suara. Selamat sore, salam sehat, dan dadah, bye-bye.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun, hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Satreskrim Polres Merauke melalui unit Resmob bergerak cepat mengungkap kasus dugaan percobaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berinisial RE di Jalan Payum, Kota Merauke. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 12 Juli 2026. Terduga pelaku berinisial ASB, berusia 25 tahun, diduga mengikuti korban yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian di jalan tersebut. Saat melintas di lokasi sepi, korban dihentikan secara paksa oleh pelaku hingga terjatuh. Pelaku kemudian diduga melakukan kekerasan dan berupaya melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Aksi bejat tersebut tidak berlanjut setelah korban berteriak meminta pertolongan. Saat itu ada pengendara lain yang melintas di lokasi.

kasih sehingga pelaku akhirnya melarikan diri. Berbekal laporan masyarakat, unit Resmob segera melakukan penyelidikan mendalam. Identitas dan keberadaan pelaku berhasil dilacak di wilayah Jalan Mopah Lama, sehingga tim langsung bergerak untuk melakukan penangkapan. Dalam proses penangkapan, terduga pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas. Tim pun memberikan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur kepolisian, serta mengamankan satu buah kapak yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan pasal 473 ayat 1, Jungto pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, dan atau pasal 414 ayat 1 huruf B KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Penyidik saat ini terus memeriksa saksi dan melengkapi alat bukti untuk kepentingan proses hukum.

Kita ke info berikutnya. Stasiun Klimatologi Papua Selatan BMKG merilis perkembangan iklim di wilayah Papua Selatan. Pada dinamika atmosfer ditemukan nilai anomali SST di region Nino 3,4 pada periode Mei-Juni-Juli 2026 adalah sebesar lebih dari 1,47 yang menunjukkan adanya El Nino event, sehingga BMKG memprediksi El Nino 2026 akan mencapai level kuat. Selain itu, perkiraan curah hujan

Kita ke info terakhir. Dalam rangka upaya peningkatan keandalan pasokan listrik, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan UP3 Merauke akan melakukan pemeliharaan jaringan di beberapa lokasi pada unit layanan pelanggan atau ULP seperti di ULP Merauke Kota, Kuprik, dan Kuri. Untuk diketahui, pemeliharaan jaringan ini dalam bentuk pemadaman listrik sementara, terhitung sejak tanggal 14 Juli hari ini hingga 18 Juli 2026, pada pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Untuk unit layanan pelanggan Merauke Kota pada hari Kamis 16 Juli 2026, dilakukan pemadaman di Wasur 2, Wasur Kampung, dan sekitarnya. Untuk hari Rabu 15 Juli 2026, pemadaman dilakukan di Jalan Seringgu, Jalan Buti, Perumahan Arwana, Perikanan Noari, Lampu 1, dan sekitarnya. Sedangkan hari Sabtu 18 Juli 2026, pemeliharaan jaringan atau pemadaman dilakukan di Jalan Pendidikan, Jalan Biak, Jalan Komplek Kediaman Bapak Romanus Baraka, dan sekitarnya. Untuk pelayanan ULP Kuprik, pemeliharaan jaringan atau pemadaman dilakukan pada hari Rabu 15 Juli 2026 di SP8, SP9, Neto, dan sekitarnya. Selain itu, pemadaman juga dilakukan di Tambat, Sermayam 1 dan 2, Senayu, Erom, dan sekitarnya pada hari Kamis 16 Juli 2026. Sedangkan Jumat 17 Juli dan Sabtu 18 Juli 2026, pemadaman akan dilakukan di Erom, Gurinda Jaya, Kamnosari, Mimi, Jagebob 8 dan 9, dan sekitarnya. Untuk layanan pelanggan Kurik, pemeliharaan jaringan dilakukan di Jalan Poros Kurik 6, Kampung Kurik 6, Kampung Kaliki, dan sekitarnya pada hari Kamis 16 Juli 2026. Pada hari Sabtu 18 Juli 2026, dilakukan pemadaman listrik di seluruh kawasan Distrik Kurik, Distrik Malin, kawasan Kompi, dan kawasan kantor gubernur, dan sekitarnya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Iya, aku duluan ya. Jemputanku udah dateng.
2: Oke, Dila. Hati-hati tuh, keserempet. Ada motor lewat.
0: Oh iya, ih awas.
2: Aku duluan ya. Bye Mia. Hati-hati kalau motornya ngerem. Iya ya.
0: Bye Mia. Ayo jalan, Pak.

drama radio Tak Sempurna dengan para pemeran Dila diperankan Sulis, Mia diperankan Mira, Anggi sebagai Gia, M. Fadel sebagai Ayah, dan Pak Uya diperankan Raditya Hamzah.

0: Kok sepi ya? Biasanya ada burung berkicau di belakang ayah. Kenapa anak gadis ayah ini? Mia? Gak mau cerita nih?
1: Eh, iya ya.
0: Gak ada cerita hari ini?
1: Iya ya, gak ada cerita hari ini.
0: Oh gitu.
1: Mia masuk duluan ya ya.
0: Ya. Eh Mia, ibu udah masak tuh. Coba lihat, pasti kamu suka.
1: Iya ya.
0: Kenapa Mia ini?

0: Mama sama papa ada di rumah nggak, Pak Uya?
1: Nggak ada, Mbak. Bapak kerja seperti biasa. Kalau ibu baru aja tadi saya antar ke bandara.
0: Hah? Ke bandara? Mau kemana?
1: Katanya mau ada acara sama teman-temannya di Bali.
0: Teman lagi. Nggak inget sama anaknya.
1: Ada saya sama Bi Asih di rumah, Mbak.
0: Iya, sah sudah. Aku ini anaknya Pak Uya sama Bi Asih.
1: Nggak gitu juga, Mbak.
0: Udah, Pak Uya. Aku malas cerita soal papa mama.
1: Iya, Mbak. Siap.

kenapa sih aku ditakdirkan hidup kayak gini? Hidup pas-pasan, gak kayak Dila yang mau apa aja ada. Sampai kapan aku diolok-olok terus kayak gini? Boleh gak aku minta sama Tuhan untuk disulap, ganti orang tua kayak orang tuanya Dila?

Setiap hari kayak gini, aku bosen. Rumah selalu sepi. Kapan gitu ya aku tuh bisa ngerasain makan di satu meja sama mama papa? Ditanyain, Dila ada cerita apa di sekolah? Ini mah boro-boro. Kenapa sih aku gak dilahirin kayak Mia aja, yang setiap hari dijemput sama bapaknya, dibonceng, diajak cerita. Benci! Benci!

Lumayan. Paling enak emang kalau punya teman tajir melintir. Bodo amat, gak peduli mau diomongin apa sama orang. Yang penting untung. Kok gak diangkat sih? Duh, Awan pengen jalan. Ih, kemana sih si Dila? Biasanya juga fast respon.

0: Ini ongkosnya ya, Pak. Jadi ini rumahnya Mia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Hah, Dila? Kok tahu rumahku?
0: Boleh ngobrol nggak?
2: Boleh. Masuk yuk.
0: Kalau di luar aja boleh nggak? Ini ada kursi kayu.
2: Boleh. Aku ambil minum dulu ya.
0: Gak usah, di sini aja.
2: Oh iya, boleh, silakan. Ada apa ya?
0: Mia, aku tuh benci tau sama kamu.
2: Hah? Benci sama aku? Jadi itu, kenapa kamu suka ngolak aku?
0: Ya gitulah.
2: Tapi aku salah apa, Dila?
0: Salah apa? Kamu tuh hidup bahagia, Mia. Kamu tahu gak sih?
2: Maksud kamu?
0: Apa yang kamu lihat di aku tuh semuanya semu, Dila. Semu. Aku punya semua. Aku punya semuanya. Tapi gak punya kasih sayang orang tua.
2: Ya ampun, Dila.
0: Iya, Mi.
2: Jadi selama ini, kalau aku berpikir pengen jadi seperti kamu itu...
0: Gak usah, Mi. Gak usah mau jadi aku.
2: Kupikir selama ini hidupmu itu sempurna, Dila.
0: Yang sempurna itu kalau kita bersahabat, Mia. Aku bisa kapanpun main ke rumahmu. Merasakan punya orang tua yang bisa diajak ngobrol. Dan kamu boleh kok kapan aja main ke rumahku. Ikut jalan sama aku. Jadi sekarang... Maafin aku ya.
2: Iya ya, aku maafin.
3: Aku juga minta maaf ya.
2: Gia, kok bisa ada di sini?
3: Aku minta maaf juga pokoknya. Titik.

Drama Radio Tak Sempurna, produksi RRI Samarinda. Produser Kabit Siaran, penulis naskah dan sutradara Ratih Irawan, rekaman Hartati dan montase Veranino.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.

nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gimana kabarnya teman Pro 2 di hari ini? Setelah tadi kamu beraktivitas sepanjang hari, malam hari ini waktu yang tepat untuk kamu beristirahat ya teman Pro 2, sambil istirahat sambil dengerin kita. Atau mungkin masih ada yang di perjalanan lagi naik mobil ya teman Pro 2, selalu fokus dengan jalannya dan juga selalu taati rambu-rambu lalu lintas ya teman Pro 2. Semoga perjalanan kamu lancar dan menyenangkan. Dan kalau hari ini aktivitas kamu atau hari-hari kamu rasanya kayak kurang membahagiakan, semoga besok lebih bahagia ya teman Pro 2. Kalau besoknya belum bahagia lagi, ya besoknya lagi teman Pro 2. Pokoknya tetap harus optimis dan sebarkan vibe positif teman Pro 2, supaya feedbacknya balik ke kita juga positif ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, untuk menemani malam hari kamu di program Jaga Malam hari ini, kamu akan ditemani dengan info budaya teman Pro 2. Udah ada info budaya yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Kali ini kita bakal membahas salah satu suku yang ada di Indonesia teman Pro 2, yang tentunya mereka punya ritual yang unik teman Pro 2. Unik dan ini sudah turun-temurun teman Pro 2. Kita akan membahas Sapundu, simbol sakral dalam ritual tiwah masyarakat Dayak Hindu Kaharinga. Penasaran kan teman Pro 2? Jangan kemana-mana. Aku bakal kembali setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Jaga malam.

Kamu sedang mendengarkan Jaga Malam dengan Info Budaya, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, Sapundu merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan ritual tiwah masyarakat Dayak Hindu Kaharingan. Khususnya Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, teman Pro 2. Tiang kayu yang dipahat menyerupai sosok manusia ini memiliki nilai sakral dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi adat sebagai simbol penghormatan kepada leluhur serta penghubung nilai-nilai spiritual dalam pelaksanaan tiwa. Sapundu umumnya dibuat dari kayu ulin atau jenis kayu keras lainnya yang memiliki daya tahan tinggi. Setiap ukiran pada sapundu memiliki makna tersendiri yang menggambarkan identitas, kedudukan maupun nilai-nilai kehidupan masyarakat Dayak. Pembuatannya dilakukan oleh pengrajin yang memahami filosofi serta aturan ritual yang berlaku. Dalam pelaksanaan ritual tiwa, sapundu digunakan sebagai tempat mengikat hewan kurban sebelum prosesi adat dilaksanakan. Keberadaannya bukan sekedar tiang penyangga, melainkan memiliki makna simbolis sebagai bagian dari rangkaian upacara yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Dayak. Selain berfungsi dalam ritual tradisi, sapundu juga menjadi karya seni ukir yang mencerminkan kekayaan budaya Dayak. Motif dan bentuk ukirannya menunjukkan kreativitas sekaligus kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat. Nilai estetika yang dimiliki menjadikan sapundu dikenal sebagai salah satu ikon budaya Kalimantan Tengah. Para tokoh adat menilai pelestarian sapundu sangat penting agar generasi muda memahami makna yang terkandung di balik setiap ukiran dan fungsinya dalam ritual. Melalui edukasi budaya, masyarakat diharapkan tidak hanya mengenal bentuk fisiknya, tetapi juga menghargai nilai sejarah, spiritual, dan filosofi yang diwariskan oleh para leluhur. Di tengah perkembangan zaman, keberadaan sapundu terus dijaga melalui berbagai kegiatan budaya, festival, hingga edukasi di lingkungan masyarakat. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen untuk mempertahankan identitas budaya Dayak sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Sapundu tidak hanya menjadi simbol dalam ritual tiwa, tetapi juga menjadi representasi nilai penghormatan kepada leluhur, kebersamaan, dan kelestarian budaya. Dengan terus menjaga keberadaannya, masyarakat Dayak turut mempertahankan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, seni, dan spiritual bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Jadi itulah salah satu ritual unik dari masyarakat Dayak, teman Pro 2, yaitu sapundu. Nah, dengan banyaknya kearifan lokal dan juga banyaknya suku yang ada di Indonesia, menjadikan Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kebudayaan, teman Pro 2. So, kita sebagai generasi muda harus terus menjaga warisan budaya leluhur kita ya, teman Pro 2. Dan juga menjaga kelestarian setiap yang sudah diwariskan. Demikian info budaya yang bisa aku bagikan buat kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu tentang budaya.

Budaya dari suku-suku yang ada di Indonesia. Teman Pro 2, nanti di pukul 9 kita akan mengikuti bersama program Music Live Chat yang disiarkan dari Pro 2 Jakarta. So, buat kamu jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,4 FM di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Karati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Heeh. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebetulnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih
0: indie. Jatuhnya masih indie ya?
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus, oh iya, artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan. Bisa lah
1: ya.
0: Bener. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke. Okay.
1: Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Tapi tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong atau sempet les tuh.
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube,
0: juga. Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Butria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Okay.
1: Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow,
2: jadi proyeknya
0: juga panjang ya itu ya, benar-benar. Tapi ya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full, full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Ah, iya itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang yang lagi terpuruk, gimana ya? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya terjebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang ya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, ya, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget gitu kan. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal apa misalkan yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu, karena itu tuh
0: iya sih,
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Dan semua, dan semuanya tuh dia terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan. Gitu,
1: karena ada pepatah katanya. Mm-mm. Mm-hmm. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
0: Betul.
1: Celutan kecil, hati-hatilah.
0: Gitu. Iya, yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: iya, yes. Yeah, walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa enggak ya? Mm-hmm. Aduh, mungkin enggak ya?
0: Iya.
2: Yeah. Oke, okay, enggak nih. Ya, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa mm-hmm. kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya.
0: Mm-hmm.
2: Udah, itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, mm-hmm. baru kamu bisa ngambil langkah. Dan gak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Eh. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, yes. Dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa tuh?
1: Di lagu Melangkahlah Perlahan ini mm-hmm. adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke. Okay.
1: Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Wow.
2: Jadi yang masternya itu mm-hmm. seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer, okay. Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi,
0: oh ya. Yeah.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika
0: nonton MV. Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu gak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit gitu kan.
1: Iya, 2 menit, 3 menit ya.

0: teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain di masa juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini tuh muncul, Dimas Arifin kan muncul live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
1: Wow, berarti
0: cuman
1: berarti
0: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
1: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
0: Apa di compare sama MIDI juga, jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu, terus dibikin notasinya, dibikin MIDI-nya, terus habis itu direkam langsung di studio.
1: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja. Terakhir ngechat ibu kapan?
1: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser, sebenarnya ini tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual. Kita ngambil temanya itu
0: caregiver.
2: Ngambil temanya itu caregiver. Ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa. Ngenanya tuh gak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
0: Relate banget
2: tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
0: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
1: Jadi,
2: kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, tambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
1: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu, sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya.
2: Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
1: Ya hujan dong. Atau nangis, nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
1: Wow, oke.
2: Nah, menarik kan?
1: Oke.
0: Jadi ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
1: Oh wow.
2: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus. Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
0: POV ibu, kakaknya.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
1: Iya.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
1: Iya, bener sih. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya,

0: Bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putria Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putria. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan

0: Tempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya, betul. Ngeband juga. Ada 4 lagu di EP-nya.
2: Oke, okay. Wow, menarik sih. Ini berarti
1: lagi
2: emang
1: proses. Progres
2: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
2: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
2: Alright. Berarti kira-kira
0: kalau
2: bakal.
0: Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi,
2: oke, okay, apa itu?
0: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman,
2: okay,
0: keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
0: Di rumah audionya bagus,
1: dan
0: visualnya
1: ada sesi
0: bagus,
1: diskusinya.
0: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri,
0: udah berapa lagi, ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
2: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
0: YouTube.
2: Di YouTube gitu ya.
0: Sesi diskusinya.
1: Lagi progres editing.
2: Wah, ini jujur gue baru iya benar-benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
0: Iya, biasanya orang.
2: Oke.
0: Okay. Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
2: Okay.
0: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
2: Benar. Benar.
0: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya, dan justru
2: betul.
0: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
2: Iya.
1: Orang
2: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
0: Iya,
1: ya.
0: Karena gimana ya?
2: Benar-benar
0: benar
2: sih.
0: Bisa. Ah, gitu lah. Saya gak bisa
2: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog?
0: Iya, setelah dialog.
2: Untung masih dialog. Jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
2: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
2: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
2: Alright, oke, terakhir deh.
0: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
2: Aduh, boleh lah, boleh. Bisa, siapa tahu ya,
0: kan
2: siapa tahu.
0: Indonesia.
2: Betul.
1: Bisa dikit kayaknya upcoming EP-nya, boleh gak?
2: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya.
2: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
2: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini mode ya.
2: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
2: Oke. Gitu. Ya begitulah.
0: Itu ya produser PH di luar sana.
2: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro 2, aku Ratih Putria. Jangan lupa dengerin Melangkahlah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
0: Kalian tidak sendiri.
2: Betul.
0: Tenang saja, semua akan baik-baik saja.
2: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Ratih Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
0: mengundang kita
1: juga buat jadi siaran di
0: Produa FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Produa FM. Jangan lupa selalu dengerin Produa FM dimanapun kalian berada.
2: Ya, betul sekali. Terima kasih teman Produa sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Ratih Putri yang ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Ratih Putri ya di semua DSP, bisa dicek sosial medianya juga bisa dicek dan YouTube.

0: MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gue deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Ranti Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Jaga Malam.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Jaga malam.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Sudah saatnya aku pamit undur diri, teman Pro 2. Tapi sebelum aku pamit, aku ingin membagikan tips agar kamu tidur nyenyak, teman Pro 2. Untuk mendapatkan tidur nyenyak, mulailah dengan konsisten tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Buat kamar tidur kamu tetap sejuk, gelap, dan juga tenang ya, teman Pro 2.

Dan berikut ini adalah langkah-langkah spesifik yang bisa kamu lakukan agar bisa tidur lebih nyenyak malam ini, teman Pro 2. Yang pertama yaitu atur jadwal tidur yang konsisten. Perlu diketahui bahwa tubuh memiliki ritme sirkadian atau jam biologis, teman Pro 2. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan, ternyata membantu otak mengenali kapan waktunya untuk beristirahat dan kapan waktunya untuk bangun, teman Pro 2. Berikutnya yaitu optimalkan suhu dan suasana kamar. Pastikan suhu kamar kamu itu sejuk dan nyaman ya, teman Pro 2.

menit atau 60 menit sebelum kamu tidur, teman Pro 2. Yang keempat yaitu lakukan rutinitas relaksasi. Siapkan tubuh untuk tidur dengan aktivitas yang menenangkan, teman Pro 2. Seperti mandi air hangat 30-60 menit sebelum tidur untuk menurunkan suhu inti tubuh dan membuat otot rileks. Atau membaca buku fisik sampai kamu mengantuk. Atau mendengarkan musik favorit kamu sambil tiduran, teman Pro 2. Atau bisa kamu lakukan juga teknik pernapasan 4-7-8, yaitu tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan 8 detik tapi perlahan ya, teman Pro 2. Tujuannya yaitu untuk menenangkan sistem saraf. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu perhatikan asupan makan dan minum sebelum tidur, teman Pro 2. Hindari makan berat atau makanan tinggi karbohidrat 2-3 jam sebelum tidur agar sistem pencernaan tidak bekerja terlalu keras. Lalu batasi konsumsi kopi, teh, dan minuman berkafein lainnya setelah jam 2 siang, teman Pro 2. Sebagai alternatif, meminum segelas susu hangat dapat membantu tubuh lebih cepat mengantuk, teman Pro 2. Dan itulah beberapa langkah-langkah spesifik yang bisa kamu lakukan biar tidur kamu lebih nyenyak, teman Pro 2. Oh ya, teman Pro 2, aku ingin mengingatkan kamu untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur dan juga mencabut peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Semoga malam ini kamu tidur nyenyak ya, teman Pro 2, dan besok bangun dengan semangat yang positif untuk menjalani hari. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Semoga Pro 2 RRI bisa menjadi teman terbaik kamu untuk menemani di saat apapun ya, teman Pro 2. Dan akhir kata, saya Wafa Alfarizi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: Mini drama radio dengan judul Bising Rumah Petak. Diperankan oleh Nono Kartono sebagai Hamid, Dwiki sebagai Dadang, Lisma Julia Sari sebagai Ibu Irma, Gita sebagai Irma, Rina sebagai Novi, Nurul sebagai Wati, Ridwan sebagai Ujang, Yosefa Rosari Reda sebagai Lastri. Penulis naskah Rina Agustini. Teknik dan montase Lela Nur Lela. Sutradara Ririn Zeta.
1: Ini bang kopinya, awas panas.
2: Nah ini nih, tobat. Aduh, sedap pisan aromanya. Ujang belum kelihatan sih, Dang.
1: Masih bisa lihat jam apa enggak? Tuh jam 10. Nyari Mas Ujang jam segini, ya enggak bakal ketemu. Orang Mas Ujang pagi-pagi udah berangkat kerja.
2: Walah, wakal pisan sih. Kayak orang lagi kejar setoran baik, cah.
1: Ya, namanya juga usaha. Nyari rejeki, Mas. Semakin pagi berangkat kan, semakin gede juga peluang dapatnya.
2: Rejeki kan udah ada yang ngatur, Dang.
1: Bener itu, Mas. Kalau semakin pagi berangkat kan, peluang dapat orderan juga lebih besar. Banyak anak-anak berangkat sekolah, orang-orang berangkat kerja, iya kan?
2: Ai nyindir tah.
1: Menurut pemahaman saya aja kok, Mas. Kalau Mas ngerasa tersindir, itu di luar kendali saya, Mas.
2: Saya kan jajan di warung ini, Dang. Jadi bagian dari rezeki kamu juga kan, Dang?
1: Iya, rezeki yang tertunda. Padahal saya juga butuh buat belanja lagi.
2: Iya. Kalau saya dapat duit juga pasti tak lunasin utangnya. Tenang aja coba.
1: Kemarin-kemarin juga bilang gitu.
3: Es teh manis satu, Mas.
1: Novi, minum di sini atau dibawa pulang?
3: Dibawa pulang aja lah, Mas.
1: Boleh, sebentar ya.
2: Enggak berangkat, Tanov.
3: Udah dari tadi pagi, Mas. Sekarang mau pulang dulu. Nanti siang baru balik lagi ke kampus.
2: Kok bolak-balik kayak gitu sih? Emangnya enggak capek, Tanov?
3: Capek sih, cuma dosennya bisanya siang.
1: Ini, Nov, esnya.
3: Ini uangnya receh nih, Mas.
1: Oh, enggak apa-apa, Nov. Receh juga uang. Saya nerima dengan senang hati loh. Daripada utang, makasih ya.
3: Iya, sama-sama. Mas, duluan ya, Mas Hamid.
2: Iya, Nov, iya. Dang, kamu ngelayanin orang kok beda-bedain, Dang. Sama aku galak pisan. Giliran sama Nopi. Manise udubillah. Wisah, kopi tak gawak nih. Bayar kok maning ya.
1: Kan, utang maning.
4: Itu Mbak Novi, Bu, udah pulang.
5: Mbak Novi, Irma ada tugas, tapi katanya suruh cari di internet. Ibu lagi gak ada kuota. Boleh nebeng tethering ya? Sebentar aja kok.
4: Oh, pengen tethering. Iya, dari tadi Irma nungguin Mbak Novi.
5: Maaf ya, Mbak, Irma sering ngerepotin.
4: Iya, gak apa-apa kok, Bu, Irma sekalian nemenin Novi juga.
6: Ibu sih, Irma minta beli kuota gak dibeliin.
4: Ya udah, yuk ngerjain tugasnya di dalam.
5: Ih, cepetan atuh ngerjainnya, jangan lama-lama.
6: Iya, Bu, bentar ya Mbak Novi, Irma ambil buku dulu.
7: Paket.
5: Paket buat siapa, Mas?
7: Buat Lastri. Lastri.
5: Ih, kirain paket saya yang dateng.
4: Oh, ibunya Irma lagi nunggu paket. Belanja bisa, masa beli kuota gak bisa sih?
5: Walah, banyak banget nih buat Mbak Lastri. Orangnya lagi gak di rumah, Mas.
7: Boleh dititipi di Ibu gak?
5: Ya udah, nanti saya sampein ke orangnya.
7: Dipoto dulu ya, Bu. Buat bukti paket untuk diterima.
5: Enggak, bentar. Rapihin dulu rambutnya, bentar ya.
2: Mbak Novi, Mbak.
4: Iya, ada apa Mas Hamid?
2: Gini Mbak, Pak Haji Sanusi suruh saya beli paku. Boleh pinjem motornya sebentar?
4: Oh, bentar, saya ambilin kuncinya dulu ya.
3: Tapi jangan lama-lama ya, soalnya mau dipakai.
2: Iya mbak, barangkali mbak mau sekalian titip makan?
3: Oh iya boleh, titip nasi lengko, tapi pakai dadar ya. Jangan pedes-pedes ya mas ya. Irma, Irma mau nasi lengko nggak?
6: Enggak mbak, ibu masak.
3: Oh yaudah, berarti satu aja mas Hamid. Ini uangnya.
2: Siap mbak, dipinjam dulu ya motornya mbak.
3: Iya iya.
8: Ya Allah, Gusti Nu Agung, meni panas pisan iteh ampun. Bu, bu.
6: Dalem. Eh, bapak udah dateng.
8: Tolong nyalain kipas dong, bu.
6: Enggih, pak. Ibu yang di rumah aja kepanasan, apalagi bapak yang ngocol.
8: Cuaca emang lagi panas banget, bu. Ibu masak apa?
6: Cuma dadar aja, pak, sama sambel.
8: Makan mah, lauk apa aja. Asal ada sambel mah, nikmat, bu.
6: Ibu ambilin dulu ya. Oh iya, pak. Dimas mau study tour ke Jogja.
8: Kapan?
6: Bulan Juli katanya. Tanggalnya mah belum pasti, pak.
8: Ya udah, mudah-mudahan ada rezeki. Biar Dimas bisa ikut study tour.
6: Bulan depan juga harus bayar kontrakan, pak.
8: Nanti lagi deh dipikirin. Bahas kayak gini, bapak mau makan jadi seret, bu.
6: Oh iya, bentar-bentar. Ibu ambilin air putih dulu ya.
9: Dang, bikin es kopi dong.
1: Wala bu cetar. Kelambinnya anyaran. Pasti flash sale ya.
9: Shh, jangan bilang-bilang.
1: Arane flash sale bu yang dilihat murah, tak check out kadang sampai kalap.
9: Loh, kamu flash sale mania juga toh.
1: Ya iya dong, sampai jadwalnya flash sale hafal. Tadi ada Kang Paket, tak pikir punya saya, ternyata bukan.
9: Wah, jangan-jangan paketnya saya yang datang.
1: Walah, udah gak sabar, pengen unboxing. Ini esnya bu
3: Akhirnya kelar juga tugasnya. Sampai Irma kelar ngerjain tugas, kok Mas Hamid belum dateng ya?
6: Beli nasi lengkonya antri kali mbak.
3: Iya kali ya Ir.
6: Makasih tetingnya ya mbak, Irma mau taruh buku dulu.
3: Iya, sama-sama.
9: Mbak Wati, mbak.
6: Dalam. Mbak Lastri.
9: Maaf Wati, mbak nerima paket punya aku nggak ya?
6: Paket? Mbak Lastri pasti bisa belanja. Tapi utang ke aku kok belum dibayar ya?
9: Tak kira Mbak Wati yang nerima. Aduh, saya jadi nggak enak. Siapa yang nerima ya paketnya?
6: Oh, saya kurang tahu Mbak.
9: Ya sudah Mbak, saya permisi masuk dulu.
6: Mbak, maaf, saya lagi butuh uang. Kalau bisa secepatnya ya?
9: Iya Mbak, nanti saya bayar. Saya permisi masuk dulu ya.
6: Orang kok ya, utang belum bayar. Bisa-bisanya belanja.
8: Bayar apa, Bu?
6: Itulah, biasa, Pak.
8: Sini, masuk, Bapak mau ngomong.
6: Aduh, ketahuan.
8: Bu, kenapa Ibu gak ngasih tahu Bapak kalau minjemin duit ke Mbak Lastri?
6: Dia bilangnya pinjam sebentar kok, Pak.
8: Nyatanya?
6: Belum bayar sampai sekarang.
8: Masalah uang itu sensitif, Bu. Ditagih kalau nggak bayar, kita yang kesel. Dibiarin keenakan. Bapak nggak mau hubungan nggak baik dengan tetangga cuma gara-gara uang, Bu.
6: Iya, Pak, iya. Ibu salah. Maafin ya, Pak.

0: Mbak Novi, maaf lama ya Mbak, di toko materialnya antri pisan, beli nasi lengko juga ngantri.
1: Oh gitu, pantesan lama.
0: Iya Mbak, ini nasi sama kunci motornya Mbak.
1: Eh iya, makasih ya Mas Hamid.
0: Sama-sama Mbak.
2: Mas Hamid, ini ada paket.
0: Hah? Paket?
2: Iya, ini teh punya istrinya Mas.
0: Ya Allah, aki pisan paketnya.
1: Oh, punya Mbak Lasri toh.
2: Iya, Mbak Nopi. Mbak Lasri teh borong sampai 3 paketnya.
0: Aduh, Biang.
3: Paket maning, paket maning.
2: Apa sih kok marah-marah, Mas?
3: Ngerti gak sih? Lagi susah cari duit. Belanja terus.
2: Ini gak mahal kok.
3: Gak mahal. Kalau belanjanya sering, ya sama aja boros. Minggu kemarin baru belanja, sekarang datang lagi berapa itu? 3 paket.
2: Ini kan buat jaga penampilan, Mas. Kalau aku kelihatan cantik, kan yang senang Mas juga.
3: Pakai yang udah aja kenapa? Gak mesti beli baru terus kan?
2: Nyenengin istri, bikin rezeki makin lancar loh, Mas.
3: Eh, kamu kalau diomongin gak pernah mau denger ya?
2: Emang iya.
4: Kan, Bu, dengar sendiri kan, Mas Hamid marah-marah Mbak Lasri belanja online. Apalagi kalau Mas Hamid tahu kalau istrinya punya utang sama ibu.
1: Iya, Pak. Om Hamid sama Mbak Lasri lagi berantem ya, Bu?
2: Iya, udah kamu di dalam aja. Jangan keluar rumah dulu ya. Ibu mau ke warung Dadang.
1: Iya, Bu.
2: Dadang. Dadang. Kela, kamu dengar gak?
5: Ya jelas dengar dong Bu. Orang kenceng banget suaranya.
2: Ih tapi ibu mah kasihan itu sama si Hamid. Kerjaan lagi gak jelas. Istrinya malah gak mau tahu. Karunya pisan ya.
5: Iya ya Bu.
2: Pelajaran buat kamu ya Dang. Kudu pinter-pinter kamu teh nanti cari istri ya.
1: Mungkin aku di sini satu-satunya orang yang belum nikah. Tapi dari sini aku belajar banyak hal. Kayaknya mesti cari kontrakan baru deh.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Roke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Teman terbaik.

pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Merauke yang berbahagia. Bersama saya Eko Purwanto dalam acara Religi Pagi. Salam, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, saya akan menyampaikan tentang persahabatan yang harmoni. Di dalam Dhammapada bab 15 ayat 201, kemenangan menimbulkan kebencian, sedangkan yang kalah hidup menderita. Setelah meninggalkan kemenangan dan kekalahan, orang yang damai akan hidup bahagia. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia yang

bahagia. Persahabatan adalah suatu bentuk kedekatan antara seseorang dengan makhluk lain dan merupakan bagian daripada kebersamaan antar makhluk hidup yang beragama dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Ketergantungan antara sesama merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Adanya ikatan dan keterpaduan antara faktor memberi dan menerima, termasuk pula dalam hal perasaan yang satu terhadap yang lainnya. Suatu persahabatan adalah proses individualisme manusia yang dinamis, sebagaimana arus air yang mengalir tanpa henti. Persahabatan bersifat universal, dapat terjadi dan terbina tanpa mengenal batasan ruang, jarak, waktu, golongan, kelompok, juga keyakinan dari setiap makhluk. Dalam keberagaman atau keanekaan ini terdapat beberapa faktor yang saling mengisi dan mempengaruhi, sepertinya keyakinan, wawasan atau pendidikan ya, pengalaman, lalu sikap, ya termasuk kemauan, lingkungan, budaya sosial. Faktor-faktor itu bersifat dinamis, akan memberikan pengaruh terhadap kadar, bobot atau tingkatan daripada suatu persahabatan. Bapak Ibu serta para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke, dalam membina persahabatan, seseorang tidak dapat memaksakan agar pihak lain berpikiran dan bersikap sebagaimana apa yang ada di dalam pikiran kita. Yang terpenting adalah selalu menjaga agar tetap memiliki dan mempertahankan pikiran jernih dan menyadari bahwa terdapat perbedaan dan keragaman dari makhluk lain ataupun orang lain. Hal inilah yang menimbulkan berbagai tingkatan kebaikan dan keburukan, rasa kasih sayang, kebencian, kemelekatan dalam suatu persahabatan. Persahabatan yang sesuai dengan Dharma, ajaran Buddha, adalah yang mampu menciptakan keharmonisan dan menimbulkan sinergi, yang berarti dapat menyadari kesamaan dan ketidaksamaan, sehingga hasilnya berdaya guna baik bagi diri sendiri maupun terhadap makhluk lain ataupun orang lain. Jadi hal ini yang perlu diperhatikan dalam membina persahabatan yang harmonis dan sinergi, yaitu seperti apa? Diawali dengan pikiran jernih, terkendali dan positif, lalu didasarkan sikap dan tindakan yang tulus akan menghindari daya kemelekatan. Dilakukan sesuai norma, etika dan ketentuan. Karena di dalam ajaran Buddha mengajarkan hiri. Hiri itu artinya malu untuk berbuat jahat. Dan otapa artinya takut akibat dari perbuatan yang tidak benar itu sendiri. Dalam persahabatan, bersikaplah kasih sayang, bijak, sabar dan tidak ceroboh. Lalu berupaya agar persahabatan mampu menghasilkan nilai atau daya guna baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap makhluk lain. Menyelaraskan dan memadukan perbedaan atau keragaman yang ada. Lalu dengan cara apa? Saling memahami, saling menghargai, saling menghormati, saling menyikapi dan saling berterima kasih secara tulus. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, di dalam Sigalowada Sutta, Buddha juga menjelaskan ciri-ciri sahabat musuh dalam selimut. Nah, orang yang selalu bicara dan tidak memberi, ia yang bicaranya hebat tapi hanya di bibir saja, ia yang suka memperolok atau merayu ataupun menghasut, dan ia yang suka
terboya-boya. Inilah sahabat seperti bungsu. Inginkah kita mempunyai sahabat yang demikian? Kan tentunya tidak. Maka janganlah bersahabat dengan sahabat bertipe mungsuh dalam selimut. Dan kita juga jangan menjadi mungsuh dalam selimut bagi yang lain. Selanjutnya, Buddha juga menerangkan ciri sahabat sejati, yaitu ia yang selalu sangat membantu. Ia adalah sahabat dalam kebahagiaan dan kesedihan, bukan saat kebahagiaan saja. Kesedihan gak ada, itu bukan sahabat sejati. Ia selalu memberikan nasihat yang baik. Ia juga sahabat yang bersimpati. Temukanlah sahabat yang seperti itu. Tetapi sebelumnya jadikanlah diri kita sebagai sahabat yang baik. Kita harus menanamkan kebaikan dulu. Bagaimana mungkin kita mendapatkan sahabat yang baik tetapi kita bukanlah sahabat yang baik buatnya? Hidup adalah saling memberi dan saling menerima. Jika ingin mendapat yang baik, maka harus menabur yang baik terlebih dahulu. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, kadang kita menjalani hidup ini untuk menemukan sahabat yang benar-benar sejati itu memang sangat sulit. Maka dari itu, kalau kita memulai dari diri kita sendiri, banyak-banyak berbuat baik. Berbuat baik itu tidak harus memberi yang banyak. Paling tidak bisa memberi kesejukan kepada orang lain. Semoga kita semua selalu menemukan sahabat yang sejati, sahabat dalam suka dan duka, sahabat yang selalu mengingatkan kita, sahabat yang selalu bersimpati. Semoga kita semua selalu dalam menjalani kehidupan ini selalu aman, tenteram, tiada halangan suatu apapun. Tentunya itu juga kembali dalam diri kita, dari diri kita sendiri, baik dalam berperilaku, berpikir maupun berucap. Kita harus selalu membuat bahagia orang lain. Dalam berucap tidak menyinggung orang lain, tidak menyindir orang lain. Itu namanya memberikan kesejukan orang lain. Bapak Ibu serta para pendengar Radio Republik Indonesia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, salam, namo sayang adi budaya, namo budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih.

Tahukah kamu, di Merauke terdapat sebuah pantai yang bisa menjadi pilihan untuk menikmati pesona senja di kota ini. Pantai Lampu Satu adalah nama pantai tersebut, terletak di kawasan Kampung Buti. Nama yang unik ini terinspirasi dari adanya sebuah mercusuar di sisi pantai ini yang memiliki sebuah lampu sebagai alat penerangnya. Pantai Lampu Satu memiliki bentangan pantainya yang landai dengan garis pantainya yang relatif panjang dan dipagari pepohonan kelapa. Pasir di Pantai Lampu Satu boleh jadi tak seputih mutiara dan fasilitas bagi wisatawan masih tergolong minim. Namun demikian, hal itu tak lantas mengurangi daya tarik pantai ini. Sore hari merupakan waktu yang banyak dipilih warga dan kaum muda di Merauke dalam berkunjung dan menikmati suasana ke Pantai Lampu Satu. Perahu-perahu nelayan yang berjajar di tepi pantai, aktivitas para nelayan sebelum melaut menjadi pemandangan lain yang bisa disaksikan di pantai yang masih alami ini. Matahari terbenam atau sunset di Pantai Lampu Satu juga sebuah momen yang layak dinanti. Proses terbenamnya matahari hingga menghilang di balik cakrawala dapat diikuti dengan jelas oleh bola mata dari tepi pantainya. Menuju Pantai Lampu Satu dari kota Merauke sendiri semudah membalikkan telapak tangan. Kamu dapat menggunakan kendaraan pribadi atau angkot dengan waktu tempuh yang sangat singkat, yakni hanya sekitar 5 menit.

0: Nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

Permainan Kuari Top atau Kekenaya adalah permainan tradisional masyarakat lokal di Bovendigul, yaitu orang Wambon. Permainan ini menggunakan tali yang dibentuk dengan berbagai mode pada jari-jari tangan. Permainan ini dikenal luas pada 5 kelompok suku besar yang ada di Bovendigul dengan sebutan yang berbeda-beda. Seperti orang Mandobo menyebut Kekenaya, orang Muyu menyebut dengan Jenjong, dan beberapa kelompok suku yang lain pun menyebut dengan sebutan yang berbeda, seperti Lukatra atau Kokenop. Permainan ini lebih dominan dimainkan oleh anak-anak sampai usia remaja. Di waktu dulu, permainan Kekenaya atau Kuaritop pada orang Wambon dimainkan saat acara kedukaan atau kematian. Namun, setelah masuknya pengaruh Injil di daerah tersebut, permainan Kekenaya atau Kuaritop pada orang Wambon dilarang.

Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie Wohel kita di Spada teman Pro 2. Tanggal 15 Juli ya di hari ini di mana ada satu momen juga yang diperingati di setiap tanggal 15 Juli yaitu Hari Keterampilan Pemuda Sedunia teman Pro 2. Jadi setiap tahunnya pada 15 Juli dunia memperingati Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Jadi tahun 2025 ini menjadi tahun yang istimewa karena memperingati satu dekade ya kalau di tahun lalu sejak ditetapkannya oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan di tahun ini sendiri diperingati sebagai hari ke-11 tahun ya seperti itu. Jadi perayaan ini sendiri biasanya dirayakan secara global dan di New York sendiri ya teman Pro 2 sering dirayakan dalam sebuah forum penting yang biasanya digelar di PBB ILO. Iya. Dan juga ini diselenggarakan oleh berbagai lembaga seperti UNESCO dan juga UN Youth Office. Ada juga di tempat yang berbeda seperti di Paris dan juga Bangkok, biasanya juga dilakukan secara daring dan diselenggarakan melibatkan pemimpin muda, pendidik dan juga pembuat kebijakan. Mereka akan membahas ya bagaimana pelatihan vokasional dan pendidikan teknis yang dapat menjawab tantangan zaman, khususnya dalam mendukung ekonomi hijau dan transformasi digital yang inklusif.

Ya, selain itu juga tanggal 15 Juli ini juga diperingati sebagai hari ayam saus jeruk. Waduh. Jadi meskipun terdengar sederhana ya teman Pradua, hari ayam saus jeruk yang diperingati setiap 15 Juli ini punya penggemar setia ya, terutama di Amerika Utara. Ya, perayaan ini mencerminkan bagaimana budaya kuliner bisa mengalami transformasi saat berpindah tempat. Ayam saus jeruk sendiri yang merupakan versi modifikasi dari hidangan ayam kulit jeruk kering yang berasal dari Provinsi Hunan di Tiongkok. Peringatan ini berlangsung di rumah-rumah, restoran cepat saji, dan komunitas kuliner daring. Ya, banyak yang memilih untuk memasak sendiri versi mereka atau sekedar memesan dari restoran langganan. Iya. Ada lagi teman Pradua, tanggal 15 Juli ini juga diperingati sebagai hari anti peracunan minuman internasional. Ya kok aneh-aneh semua ya. Bukan aneh ya, tapi sesuatu yang tidak umum kita dengar ya. Jadi kesadaran akan keselamatan pribadi saat bersosialisasi ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Oleh sebab itu, setiap tanggal 15 Juli juga diperingati sebagai hari anti peracunan minuman internasional. Tujuan utama peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pencampuran zat berbahaya ke dalam minuman yang kerap terjadi secara diam-diam di tempat umum. Ya, peringatan ini dirayakan secara luas di Inggris sebagai pusat inisiatif, tetapi pesannya tetapi menyebar ke Kanada, Amerika Serikat, Prancis, dan negara-negara lainnya ya. Oke, organisasi nirlaba seperti Stem Out Speaking aktif menjalankan kampanye penyuluhan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha hiburan malam dan otoritas lokal. Mereka bahkan memproduksi

deteksi cepat dan materi edukatif yang dibagikan ke masyarakat luas. Aktivitas pada peringatan ini biasanya bermacam-macam ya teman. Sebagian orang memilih untuk membagikan informasi melalui media sosial dengan tagar seperti hashtag last time out speaking. Dan di tempat lain diskusi publik atau pemutaran video edukatif menjadi cara efektif juga ya untuk menyebar pesan pencegahan. Jadi melalui pendekatan ini, Hari Anti Peracunan Minuman Internasional berfungsi sebagai pengingat untuk selalu waspada dan saling menjaga saat berada di ruang publik. Ya, betul juga sih. Siapapun yang ingin membuat jahat ke kita ya, dengan cara racun ya, bisa saja ya, apalagi kamu yang minumnya nggak terlalu memperhatikan fisik minumannya, ya kan, wujud minumannya, main hajar aja ya, siap. Oke, itu dia ya, beberapa momen yang diperingati di tanggal 15 Juli. Buat kamu juga yang ulang tahun di tanggal 15 Juli, selamat ulang tahun. Semoga diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 berbagai informasi pilihan lainnya yang udah kita siapin ya teman Pro 2 kebersamaan kita di hari ini.

Iya, beberapa informasi yang udah kita siapin ya, yaitu Komdigi ya, Menkomdigi mengatakan bahwa berantas judol, kini mereka membidik seluruh ekosistem. Lainnya juga ya, teman Pro 2, apakah kamu merasa memiliki atau mengalami yang namanya radang tenggorokan yang tak kunjung sembuh? Nah, ini ada beberapa makanan yang bisa kamu konsumsi. Siapa tahu membantu ya untuk penyembuhan gitu. Oke, dan kamu juga pagi-pagi yang mau bergabung ya teman Pro 2, silakan chat WA yang mau salam-salam, request lagu di nomornya Pro 2 0821-4899-4964. Sampai jam 9 ya teman Pro 2, kita di program Spada. Jadi jangan kemana-mana, stay on terus.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space Universe

Kita lanjut lagi ya teman Pro 2 untuk sepeda kebersamaan kita di pagi hari ini. Ya, kita ke informasi dari dunia teknologi ya teman Pro 2, di mana Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mityo Hafid mengatakan pemerintah mengubah strategi pemberantasan judi online atau judol. Penanganan tidak lagi berfokus pada pemblokiran situs tetapi menyasar seluruh ekosistem kejahatan digital yang menopang operasinya. Jadi menurut Mutia, pendekatan baru itu ya mencakup penindakan terhadap situs, aliran dana, hingga jaringan pelaku. Karena itu Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memperkuat Kemkomdigi ya memperkuat kolaborasi dan dengan otoritas jasa keuangan OJK, Bank Indonesia, industri perbankan dan aparat penegak hukum. Jadi dikatakan oleh MIT ya bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak cukup atau tidak boleh berhenti pada atau hanya pada pemutusan akses itu saja. Ia menjelaskan penguatan kolaborasi tersebut ya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Regulasi itu menjadi dasar pembentukan satuan tugas lintas kementerian dan lembaga untuk menangani judi online secara terpadu. Mutia mengungkapkan sejak 20 Oktober 2024 hingga saat ini ya, Kemkomdigi telah menindak sekitar 3,7 juta situs dan konten yang berkaitan dengan judi online. Selain itu juga Kemkomdigi juga melaporkan ya sekitar 38 ribu rekening yang diduga terkait aktivitas judi online dengan 32.500 rekening diantaranya telah ditutup. Wow, banyak juga ya. Semoga ya ini bisa membantu menekan ya maraknya judi online ya yang merugikan banyak pihak. Iya. Oke, nanti kita ke informasi lainnya lagi teman Pro 2. Di mana hari pertama sekolah kemarin ya ataupun dalam masa-masa sekolah awal ini, psikolog anjurkan dampingi anak untuk rasa aman. Dan informasinya juga, radang tenggorokan yang tak kunjung sembuh, kamu bisa mencoba 5 makanan yang bakalan Kakak Frankie bacarkan nantinya. Jangan kemana-mana, bersama saya Kakak Frankie di Sepada.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

tumbuh dalam ruang hampa, tapi ada dengan bermacam sistem. Dari sistem kecil hingga besar, sehingga pertumbuhannya melibatkan banyak orang seperti orang tua. Ya, menurutnya jika orang tua masih sibuk bekerja, mereka disarankan untuk menggunakan figur pengganti keluarga, figur pengganti keluarga ya, kayak paman atau bibi. Nah, hal ini hal yang terpenting adalah memastikan anak itu tetap disertai oleh orang dewasa yang dapat dipercaya sejak awal sekolah. Ariani juga memberikan saran muda ya, seperti mengerjakan latihan berteman dengan guru dan teman baru sebelum mulai sekolah. Pembekalan sederhana ini terbukti ya, berhasil untuk menciptakan rasa berani, juga menjaga suasana yang positif pada anak. Sementara itu, Menteri Pan-RB Rini Widiantini menekankan kehadiran orang tua penting dalam pertumbuhan anak. Melalui pola interaksi yang bagus, orang tua dapat membantu mengatasi rasa trauma dan juga khawatir karena pengalaman yang kurang mengenakan bila ada. Dan pendampingan penuh dengan kasih sayang ini dikatakan ya mampu memberikan karakter ya, membuat karakter yang kuat dalam menghadapi berbagai rintangan masa depan juga. Jadi betul juga ya, setelah libur panjang apalagi yang anaknya masih mau masuk SD atau SD atau playgroup ya, mungkin harus dijaga ya, TK gitu kan, memperdua ya. Jadi kalau mungkin antar pulang, tapi ini bisa didampingi dulu. Tapi diingatkan juga anaknya, ya kan, untuk guru tuh dianggap sebagai teman, sehingga bisa berlatih juga ya untuk bisa melatih agar anak tersebut ya menganggap guru sebagai teman. Dan itu pun juga cara untuk membuat anak itu memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi berbagai rintangan masa depan. Oke, satu info lagi ya teman Pro 2 ya, yang sudah kita tambahkan lagi menemani suasana kamu di Spada.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca
0: hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Terima kasih teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sudah 8:30. Kita update dulu ya untuk perakiran cuaca wilayah Merauke dan sekitarnya. Sudah tersambung perakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, ada Dita Rahmawati, STR. Selamat pagi Kak Dita.
4: Halo, selamat pagi Kak Frankie.
3: Gimana kabarnya pagi hari ini Kak Dita?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Alhamdulillah, Kak. baik. Silakan nih untuk informasi perakiran cuaca selengkapnya.
4: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke. Akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya edisi hari ini 15 Juli 2026. Baik, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti diperkirakan masih akan cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini harinya diperkirakan kondisi cuaca juga masih dominan cerah berawan. Dan untuk suhu udara hari ini diperkirakan minimum akan berkisar di suhu 21 sampai dengan maksimum 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 50 sampai dengan 89%. Kemudian untuk arah angin masih dominan bergerak dari timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian untuk kondisi tinggi gelombang di wilayah perairan, yang pertama untuk wilayah perairan Asmat hingga Mapi, diperkirakan kondisi gelombang berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1 meter. Kemudian untuk perairan Yosudarso sekitarnya, tinggi gelombang hari ini masih dalam kategori rendah sampai dengan sedang, berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Dan untuk wilayah perairan Merauke, tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah, berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk Lautaro Furu, diperkirakan kondisi gelombang masih dalam kategori sedang, berkisar di ketinggian 1 sampai dengan 2 meter. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir, untuk pasang hari ini diperkirakan akan terjadi di pukul 15.00 pada ketinggian 4,9 meter, dan pasang maksimum akan terjadi pada pukul 1 dini hari di ketinggian 5,2 meter. Sementara untuk surut hari ini diperkirakan akan terjadi pada pukul 9 pagi nanti di ketinggian 0,1 meter, dan surut kedua akan terjadi pada pukul 19.00 di ketinggian 3,1 meter. Dan yang terakhir untuk kondisi cuaca esok hari 16 Juli 2026 diperkirakan masih akan cerah berawan pada pagi hari dan diperkirakan akan berpotensi hujan lokal atau hujan tidak merata di beberapa wilayah pada siang dan sore hari. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Kak Frankie.
3: Baik Kak Dita, itu dia ya untuk informasi perakiran cuaca di hari ini, di mana untuk pagi ini cuaca cerah berawan dan akan terjadi terus ya seharian hingga malam hari nanti atau dini hari, dan besok pun juga cuaca akan tetap sama cerah berawan seperti itu ya. Baik.
4: Betul sekali Kak Frankie.
3: Terima kasih untuk informasinya dan selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi Kak Dita.
4: Siap, terima kasih. Selamat pagi.
3: Ya, itu dia Dita Rahmawati, perakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke.

0: pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Terima kasih masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Pada teman Pro 2, berbagai informasi tips sudah kita bagikan ya, menemani suasana pagi kamu. Dan terima kasih yang sudah dengerin ya untuk program pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap setia terus ya di 96.4. Dan nantinya kita bakal balik lagi ya, saya Kakak Franky di jam 10 nanti. Karena setelah ini jam 9 kita ada dalam hitlist dulu. Setelah itu jam 10 info pro 2. Selamat beraktivitas buat semuanya, selamat kegiatan dengan segala urusannya, baik itu kamu yang ada di kantor ataupun juga di rumah ataupun juga di jalan, juga hati-hati ya, jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Setia terus ya di 96.4, lagu-lagu keren kita coba hadirkan menemani suasana kamu ya di aktivitas ini. Semoga segalanya dapat berjalan dengan lancar.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.